Teman berdua masih pagi, masih bisa gabung sama Niken di suara slot pagi teman berdua buat temenin kamu yang pagi hari ini mungkin lagi sibuk di jalan kena macet nggak teman berdua? Semoga nggak kena macet ya, karena biasanya kalau di Jogja tuh jam nggak cuma di Jogja aja tapi di berbagai tempat kadang tuh kalau jam 6 sampai jam 8 itu adalah jam-jamnya paling macet di jalan teman berdua. Orang berangkat kerja, orang berangkat kuliah, orang berangkat sekolah gitu kan ya. Mungkin kalau yang berangkat sekolah dia udah sampai sekolahan ya, tapi gantian sama orang yang berangkat kerja dan itu tuh biasanya pasti di beberapa titik di Jogja tuh padat merayap teman berdua. Hati-hati di jalan buat kamu yang mungkin sekarang tuh lagi OTW ya. Supaya enggak ngantuk gitu kan ya. Atau supaya lebih bersemangat pagi hari ini teman berdua, boleh banget kalau kamu mau request lagu ke Niken sambil join ya. Kira-kira kamu ini tim yang suka sarapan di pagi hari teman berdua, atau menjalani aktivitas tuh dengan perut kosong teman berdua ya kan, atau mungkin kamu cukup ngeteh aja atau ngopi aja, atau sangat sehat sekali ketika kamu tuh pagi hari minum air putih anget teman berdua. Boleh ya kasih tahu ke Niken kira-kira kamu tim yang sarapan dulu atau enggak, atau menjalani hari dengan ya udah sih ya kayaknya aku cukup minum air putih aja dulu, sarapannya nanti dirapel sama makan siang teman berdua. Boleh join topiknya ke Niken ya, sambil request lagu juga boleh banget di pagi hari ini. WhatsApp aja ke Niken di 0811 2511025.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kamu pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh, hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman berdua, habis ini aku mau share informasi perakiran cuaca di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya edisi Selasa 21 Juli 2026 dan juga nanti informasi perakiran cuaca di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport ya bersama perakirawan dari BMKG teman berdua buat membantu kamu yang mungkin sekarang tuh lagi kerja atau mau beraktivitas di luar ruangan supaya tahu nanti kira-kira perakiran cuaca dari BMKG untuk satu hari ini nanti seperti apa teman berdua. Stay tune terus barengan sama Nika di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu ya.

0: tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info cuaca hari ini.
2: Teman Pro 2, sudah jam 7:30 pagi, saat ini kan update perakiran cuaca di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Edisi Selasa 21 Juli 2026, info selengkapnya disampaikan perakirawan Nur Hadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta hari ini Selasa 21 Juli 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan cerah berawan baik pada pagi, siang, sore, malam, dan dini hari. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara 45 hingga 95%, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Berikutnya untuk perakiran gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan selatan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dalam kategori sedang. Peringatan dini cuaca hari ini nihil. Demikian perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Selanjutnya informasi perakiran cuaca di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport bersama prakirawan Slamet.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali

Padang mendatar secara umum berkisar antara 6 hingga 10 km. Udara antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 55 hingga 93%. Dan angin umumnya dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Demikian perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Slamet Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian perakiran cuaca Selasa 21 Juli 2026. Terima kasih perakirawan Nur Hadi untuk perakiraan cuaca di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Dan terima kasih juga untuk perakirawan Selamat untuk perakiran cuaca di Bandara Yogyakarta International Airport. So, Teman Pradua, aku masih nemenin kamu tentunya di Sepada Selamat Pagi Teman Pradua sampai nanti jam 10 pagi ya. Buat kamu yang mau request lagu, Kandikan masih Niken tunggu, WhatsApp aja Kandikan di 0811-251-1025.
1: Sekian info cuaca hari ini.
2: Produa FM.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Setiap pulau besar di Indonesia pernah menjadi rumah bagi berbagai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Baik kerajaan yang punya nama kondang ataupun kerajaan yang lingkup kekuasaannya nggak terlalu besar. Termasuk di Kepulauan Nusa Tenggara yang sempat menjadi wilayah dari berbagai kerajaan berjaya di masanya. Peninggalannya masih ada dan bisa kamu lihat sampai sekarang. Salah satunya Istana Dalam Loka, peninggalan dari Kerajaan Sumbawa. Pembangunan istana yang berbentuk rumah panggung ini diinisiasi oleh Sultan Muhammad Jalaluddin Shah pada tahun 1855. Lokasinya ada di tengah Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Istana kerajaan yang megah ini punya filosofi yang kental dengan nilai-nilai keislaman. Salah satunya dari jumlah pilar yang berjumlah 99 yang melambangkan Asmaul Husna. Material utama dari bangunan ini didominasi oleh kayu dengan sistem baja yang tahan gempa.
2: Ini Indonesia.

cinta. Teman berdua, kita masih ngomongin kira-kira kalau kamu tuh pagi tim yang suka sarapan atau enggak, teman berdua. Kalau aku tuh pribadi, aku dari mungkin dari SD kali ya udah terbiasa, aku tuh enggak pernah yang namanya sarapan. Sarapan itu mungkin di jam minimal banget aku baru bisa sarapan itu di jam 9 pagi, teman berdua. Entah kenapa kalau pagi-pagi tuh aku dituntut untuk harus sarapan tuh enggak bisa, karena bisa bikin pertama bolak-balik ke kamar mandi, kedua bikin perut itu begah, dan kayaknya kalau pagi-pagi terlalu kekenyangan itu rasanya tuh gak enak banget gitu kan ya. Minimal banget minum air putih yang banyak atau minum teh, karena aku tidak terlalu bisa ngopi, teman berdua, dan kayaknya gak terlalu suka sama kopi juga. Jadi kayaknya prefer teh untuk sarapan pagi gitu kan ya. Kalau kamu gimana, teman berdua? Ada Katri di Plain juga, ini yang katanya juga sama kayak Niken, jarang sarapan Mbak Niken. Biasanya ngeteh atau ngopi sama cemilan, langsung nyaut kerjaan. Kalau sarapan dulu perut kenyang malah ngantuk. Aduh, ini relate ya, biasanya kalau ngantuk tuh aku makan siang. Entah kenapa kalau habis makan siang tuh ngantuk banget, teman berdua, apalagi duduk di bawah AC, astaga. Sambil dengerin lagu, ya kan, aduh ya Allah, itu tuh bener-bener yang ngantuk banget, teman berdua. So, kamu juga masih bisa join ke Niken, teman berdua, pagi hari ini. Kita masih ngomongin kira-kira kamu tuh tim yang suka sarapan atau jarang sarapan, atau membiarkan kamu menjalani aktivitas kamu pagi hari ini dengan perut yang kosong, teman berdua. WhatsApp ke Niken sambil request lagu juga boleh di 0811 251 1025 ya.

0: is not over. Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sayurnya asin, pinang ikannya juga asin. Ini sambalnya juga keasinan. Ya ampun, kenapa pada asin semua gini sih?
1: Ih, mungkin lidah kamu tuh yang gak beres. Masakan seenak ini dibilang asin. Takaran garamnya udah pas kok.
3: Mana sini aku cobain makanannya. Asin banget.
2: Bener kan, makanannya keasinan. Bahaya loh buat kesehatan kalau gak bijak garam. Dalam setiap masakan itu minimal 5 gram per hari udah cukup banget. Masakan kamu juga bakalan tetap enak kok.
3: Kalau gak bijak garam, hati-hati, hipertensi loh.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Left

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Waktunya jamu, jamnya lagu kamu teman berduel. Kamu bisa menentukan 3 lagu apa yang pengen kamu denger pagi hari ini dari playlist yang pastinya udah aku bikin ya. Udah aku share juga di WhatsApp grupnya Pro 2 Jogja. Buat kamu yang belum masuk, bisa WhatsApp kenekin untuk minta dimasukkan supaya gak ketinggalan requestannya di Pro 2 Jogja ya. Ada 5 lagu yang bisa kamu request, nanti 3 lagu aja teman berduel. Sudah aku siapkan, kamu bisa request lagunya Divki Halif, seandainya Pink, Trashful, Nabila Takiyah, Cegil, Peggy Gu, It Guys Like Nanana, atau Enau featuring Ariel Semana, Sesi Potra, teman berdua. Langsungan aja kasih tau ke Niken ya, 3 lagu apa yang pengen kamu dengerin pagi hari ini dari playlist yang udah gue bikin teman berdua. Nanti aku akan mainkan lagu pilihan kamu di jam 8 lebih 45 menit ya. WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025. Hey, it's so good to be back. And there's something I wanna say. Are you ready?

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pergi sekarang aja yuk.
3: Oh gak ah, paling di jalan lagi macet-macetnya.
2: Ah gampang, kalau macet, kelamaan nunggu, kita tinggal pindah lewat trotoar aja, kan beres.
3: Ih, ngawur, trotoar itu bukan untuk pemotor, tahu gak sih?
4: Fungsi utama trotoar untuk memberikan fasilitas bagi pejalan kaki. Gak boleh diselewengkan dengan cara dan dalam bentuk apapun. Pemotor yang seenaknya melanggar, menerobos trotoar di ruang publik, sama halnya seperti merampas hak-hak pejalan kaki.

2 kita masih ngomongin kira-kira kalau kamu menjalani aktivitas di pagi hari kayak gini tuh, kamu tim yang sarapan atau enggak pernah sarapan sama sekali, teman Bro 2. Sudah join sama Niken, ada Taufik di Godean katanya tim yang enggak pernah sarapan, teman Bro 2 katanya cukup kopi hitam sama gorengan. Aduh, itu kayaknya perpaduan yang nikmat ya. Gorengannya pisang goreng ya Taufik ya. Cuman aku agak kepo ya, kenapa laki-laki tuh lebih suka minum kopi yang at least harusnya dikasih gula meskipun kayak cuman setengah sendok aja gak sih? Supaya gak terlalu pahit menurut aku ya, buat aku yang gak bisa minum yang terlalu pahit gitu kan ya. Tapi entah kenapa kalau laki-laki tuh yang pure kopi hitam gitu kan ya. Apakah esensi minum kopi tuh yang minum kopi yang pahit atau gimana nih Taufik ya? Bukan orang yang suka ngopi, tapi jujur aku kepo ya, esensinya minum kopi pahit itu rasanya seperti apa, teman berdua. Dari Karini di Pakem, ini juga katanya dulu tuh jarang banget sarapan manikian. Sejak aku kecelakaan tahun lalu gara-gara gak fokus karena dari pagi tuh belum makan, jadinya sekarang disempetin untuk sarapan supaya ada tenaganya, teman berdua. Aduh, emang iya ya. Tapi kalau pagi hari, bukan karena gak sarapan aja, memang gak sarapan juga bisa bikin kita kurang fokus, gak konsentrasi. Jadinya kalau naik motor, naik mobil tuh jadi agak oleng gitu kan ya. Tapi kadang-kadang kita udah hati-hati pun bisa jadi orang lain pun juga kurang sedikit berhati-hati. Jadinya ya begitulah, terjadilah kecelakaan apa dan segala macam, teman berdua. Tapi it's okay, sarapan menjadi salah satu cara supaya ada tenaga dan perut bisa sedikit ada yang keisi gitu kan ya, jadi ada tenaga dan bisa fokus dan konsentrasi, teman berdua. So aku masih nemenin kamu di pada slot pagi, teman berdua, sampai nanti jam 10 pagi, teman berdua. Masih di segmen jamu, jamnya lagu kamu, aku sudah menyiapkan 5 lagu juga yang pengen kamu dengerin. Yang bisa kamu pilih 3 lagu aja, teman berdua. Ada lagunya Divki Halif, Sandainya, ada lagunya Pink, Trustful, Nabila Takiyah, Cegil, Peggy Gu, It Guys Like Nanana, atau Enel featuring Ariel Lesmana, Sesi Potra, teman berdua. WhatsApp aja ke Niken ya, di 0811-251-1025, kasih tahu ke Niken 3 lagu apa yang pengen kamu dengar pagi hari ini dari playlist yang pasti udah aku bikin, teman berdua.

0: So itu dia jawara kita minggu ini di Chopper 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Chopper 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana.
1: More music, more variety. Pro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and

Teman berdua, dulu pas kamu tuh umurnya 19 tahun, kira-kira kamu sudah ada pencapaian apa, teman berdua? Di dimensi lain ya, Lamine Yamal, teman berdua 19 tahun sudah juara dunia aja nih, teman berdua. Kayaknya dulu aku tuh umur 19 tahun baru kuliah di masa COVID kayaknya sih. Kalau kamu apa, teman berdua, pencapaian kamu di umur 19 tahun atau kira-kira kamu lagi sibuk apa di umur 19 tahun? Ya, mengenang masa-masa muda lah, teman berdua ya. Aku sih masih zaman-zaman COVID ya, umur 19 tahun itu, teman berdua. So, di selamat pagi teman berdua, selamat pagi teman berdua, ini aku masih nemenin kamu di segmen jamu-jamu lagu. Kamu sudah menyiapkan 5 lagu juga teman berdua, dan kamu bisa request 3 lagu dari playlist yang udah aku bikin pastinya teman berdua ya. Sudah ada beberapa yang join, aku juga masih nunggu buat kamu nanti join. Nanti aku putarin lagu-lagu pilihan kamu di jam 8:45 teman berdua. Lagunya ada apa aja sih, Maniken? Ada lagunya Divky Halif, Sandainya, ada Pink, Trustful, Nabila Takiyah, Cegil, Peggy Gu, It Guys Like Nanana, atau Eno featuring Ariel Lesmana, Sesi Potret, teman berdua. Langsungan aja kasih tahu ke Niken 3 lagu apa yang pengen kamu dengar pagi hari ini dari playlist yang udah aku bikin pastinya teman berdua. WhatsApp aja ke Niken ya, sambil request lagu ke Niken ya. Di 0811-251-1025 nanti aku putarin lagu-lagu pilihan kamu di jam 8:45 teman berdua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh mah bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

Jam Pemuda 2 sudah jam 8 lebih 45 menit. Waktunya aku mainkan 3 lagu di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu Teman Pemuda 2. Aku mau puterin lagu-lagu yang mungkin paling banyak di request aja pagi hari ini. Teman Pemuda 2 ada lagunya Pink Transpol yang di request sama Karini di Pakem, di request juga sama Katri di Playen. Terus ada Peggy Gu, It Guys Like Nanana yang di request sama Yalwa di Klaten, sama Katri di Playen, sama aku puterin lagunya And Now featuring Ari Lesmana Sesi Potra Teman Pemuda 2. So, 3 lagu yang di request sama Teman Pemuda 2 sudah aku siapkan. Mari kita putarkan, kita mulai dari lagunya Pink Transpol.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kamu Berada 2 sudah jam 9, sudah aku putarkan juga 3 lagu di segmen Jamu, Jamnya Lagu Kamu. Habis ini aku mengajakin kamu untuk ngobrol-ngobrol, untuk berdiskusi di segmen Baca Bahas Asta Cita Teman Berada 2. Nanti kita akan ngobrol dengan Bapak Abdul Halim SAG selaku pengurus FKUB Kota Yogyakarta. Dan nanti kita akan ngobrolin soal merawat kerukunan menuai keberkahan Teman Berada 2. Buat kamu nanti yang mau tanya-tanya terkait tema kita pagi hari ini, boleh banget ya kamu WhatsApp aja ke Nike di 0811 251 1025.

0: teman Pro 2, siapa nih yang lagi pusing skripsian? Sekarang banyak ya yang pakai AI buat bantuin, tapi ini tuh jadi solusi atau malah jebakan ya? Menurut Guru Besar UGM Profesor Dr. Insinyur Ridi Ferdiana STMT IPM, kehadiran AI memang memudahkan pekerjaan manusia, membuat kita lebih kreatif dan produktif. Namun, AI juga bisa jadi ancaman besar ketika ada pihak yang mengembangkan varian baru yang menyalahi etika. AI bisa membantu menyusun ide, merapikan data, atau bahkan mempercepat proses analisis. Tapi di sisi lain, AI juga bisa menimbulkan masalah, seperti plagiarisme atau ketergantungan yang berlebihan. Inilah mengapa memahami cara menggunakan AI dengan benar dan etis menjadi sangat penting di era ini, karena teknologi akan terus berkembang. Memanfaatkan AI dengan tanggung jawab moral, usaha, dan etika bisa membantu kita mendapatkan hasil terbaik.
1: Stay tuned on Prodwe FM.
2: Teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Prodwe.
3: Selamat pagi.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi barengan sama Niken di segmen Baca Bahas Asta Cita. Pagi hari ini kita akan membahas tema mengenai moderasi beragama. Dan kita akan berfokus pada tema kita pagi hari ini adalah merawat kerukunan menuai keberkahan bersama narasumber kita yang sudah join atau sudah bergabung lewat telepon WhatsApp teman Pro 2, ada Bapak Abdul Halim SAG selaku pengurus FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Yogyakarta. Halo, selamat pagi Pak Abdul.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Jadi saya ngapunten, saya manggilnya Pak Abdul, betul nggih Pak?
1: Boleh, Pak Ab juga boleh.
0: Oke, pripun kabare Pak Abdul?
1: Semoga alhamdulillah sehat. Mbak Niken gimana, sehat?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Lim, tema kita pagi hari ini adalah merawat kerukunan menuai keberkahan. Mungkin bisa dijelaskan Pak Abdul, apa yang perlu kita highlight dari tema kita pagi hari ini, khususnya kaitannya dengan upaya merawat kerukunan dengan keberkahan yang nanti akan kita tuai bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI Pro 2 yang berbahagia, selamat pagi, salam sejahtera. Mudah-mudahan semua urusan kita dalam kebaikan dimudahkan oleh Tuhan. Pagi hari ini saya diminta untuk berembuk bersama ya tentang siapa yang merawat kerukunan maka berpeluang untuk meraih atau menuai keberkahan. Nah, mungkin kita bisa mulai dari apa yang dimaksud dengan rukun ya. Rukun itu ya minimal kita lihat ini ya, apa yang bisa buat orang rukun. Yang pertama, nilai rukun supaya rukun itu yang pertama yang harus santun gitu ya. Kalau bicaranya tidak santun kan ya itu tidak rukun, bisa jadi komplik gitu. Karena banyak orang yang komplik gara-gara tidak santun bicaranya. Oleh karena itu harus dijaga lisannya, harus dijaga pola komunikasinya. Yang kedua, orang buat komplik itu juga kalau nggak rukun tuh karena Pak, biasanya apa? Mudah menyalahkan ya. Jadi oleh karena itu kalau dibalik, kalau pengen rukun jangan gampang menyalahkan. Nah, itu salah satu kunci rukun. Yang kedua, yang ketiga juga apa yang sering buat orang tidak rukun, kenapa? Karena ada fitnah ya, ada tuduhan yang tidak semestinya. Nah, ini juga oleh karena itu kalau kita mau rukun ya bukan lagi dikurangi kalau fitnah ini. Zero fitnah, zero fitnah. Insya Allah itu rukun gitu ya. Yang terakhir, yang pada kesempatan terbatas ini, ya apa ya? Ya kurangi kebencian. Benci itu ya dalam skala yang bisa dikendalikan mungkin wajar karena itu manusiawi. Kita tidak bisa menyenangi semua orang. Tapi juga usahakan meminimalisir kebencian. Bagaimana melihat kebencian itu? Bisa memahami, karena tidak semua orang, jangan gambarkan situasi luar kita dengan keinginan kita gitu ya. Jadi apa ya, orang kalau mengurangi kebencian bisa memahami, memaklumi, karena manusia itu tidak sama, berbeda. Jadi kadang-kadang orang benci, contoh saja gitu. Hari ini kemarin kan kita lihat itu ada publik yang sangat besar jumlahnya sedang gandrung bola gitu ya. Nah, tapi kan ada orang juga yang tidak senang bola gitu. Jadi jangan kemudian setiap orang tidak senang bola dibenci, jangan gitu ya. Ya begitu pula orang yang tidak senang bola juga jangan dibenci bagi yang tidak senang dengan bola gitu. Itu kan contoh ya, contoh bagaimana meminimalisir sifat kebencian dengan memahami bahwa hidup ini adalah berbeda gitu ya. Jadi saya sering menyebut perbedaan itu bukan kutukan Tuhan ya. Perbedaan itu adalah rahmat Tuhan yang harus kita kelola secara bijak gitu ya. Kalau keperbedaan itu kita anggap sebagai kutukan ya, kita akan hidup di dalam suasana yang penuh dengan tekanan. Nah, insya Allah kalau ini instrumen rukun ini kita lakukan, maka saya kira rukun itu menjadi apa ya? Menjadi sesuatu yang natural saja begitu gitu. Ini itu Mbak Niken.
0: Ngomong-ngomong soal Piala Dunia kemarin tuh kadang-kadang malah
1: Ya, oh iya.
0: malah ini loh Pak, apa namanya? Yang satu jagoin tim A, yang satu jagoin tim B
1: Belum.
0: gitu-gitu dan malah
1: Ya.
0: terhujat di sosial media itu juga seperti
1: Ya.
0: apa tuh Pak? Malah kemarin tuh banyak
1: Lah.
0: banget yang seperti itu Pak.
1: Lah, saya baca di media itu baru pertengahan, tapi ya baru pertengahan dunia itu isu atau isu isu apa? Isu kebencian ya. Isu kebencian di media sosial naik 400%. 100% secara nasional gitu. Jadi saya juga bertanya-tanya sebetulnya kan kita kan sering mengatakan olahraga adalah nomor satu ya. Nomor satu, membangun semangat kebangsaan, begitu. Tapi inilah contohnya, saya kira tadi, maka apa yang salah? Nah, kita kembali ke tadi, ada sifat kebencian yang diumbar, gitu ya. Nah, jadi sebetulnya kan begitu, karena jangankan yang berbeda dukungan antar kampung gitu, di rumah aja suami istri kalau berbeda dukungan kan bisa bisa komplek gitu kan, itu kalau tidak memahami perbedaan gitu ya. Jadi saya pikir ya tadi itu, jadi kalau orang rukun pandai-pandailah mengkapitalisasi perbedaan. Saya sering bilang begini gitu ya, sebaik-baik kita itu kan pasti ada kelemahannya gitu ya, ada keburukannya kan. Mbak ini kan punya kurang kejelekan nggak?
0: Punya
1: Punya
0: dong,
1: gitu.
0: Pak.
1: Tapi kebaikan juga ada gitu kan. Nah, jadi sebaik-baik kita pasti ada keburukannya. Sementara orang lain yang berdengan kita, sejelek-jelek orang lain itu pasti ada kebaikannya. Pasti kan?
0: Betul.
1: Mbak ini kan juga punya orang yang jelek gitu ya. Ini kok enggak orang kena gitu kan. Tapi sejelek-jeleknya orang itu kan ada baiknya. Oleh karena
0: Betul.
1: itu, kalau kita ketemu pada apa namanya? Frekuensi sama-sama baik, maka kita berkolaborasi. Kita manfaatkan karena kebaikan-kebaikan itu kalau di apa diakumulasi menjadi luar biasa kekuatannya. Tapi kalau ketemu kita pada kursi apa pada frekuensi sama-sama punya kejelekan, ya sebaiknya sesama orang jelek kan tidak boleh saling menjelekkan kan gitu kan? Cocok nggak Mbak kira-kira gitu
0: Cocok,
1: ya?
0: cocok
1: Mau
0: Pak.
1: podo-podo elek, ya podo-podo elek kok saling ngelekkan. Nah, ini kalau sudah
0: Betul.
1: saling menjelekkan tidak rukun. Tapi kalau kita mencoba apa namanya mengkombinasi meraut apa merayut apa namanya merajut ya merajut berbagai kebaikan yang sedikit-sedikit itu ketika diakumulasi itu luar biasa Mbak, jangankan apa namanya bukan hanya kebaikan, potensi saja itu kalau dirajut itu menjadi luar biasa. Nah, itu kira-kira begitu.
0: Kemudian di era digital atau media sosial yang seperti ini, Pak, itu tantangan anak-anak muda itu kan banyak ya, banyak juga yang nanti akhirnya membikin atau apa ya, memercik isu-isu kebencian di era media sosial
1: Iya,
0: gitu kan,
1: iya.
0: Pak. Nah, itu sebenarnya tantangan apa sih yang sebenarnya dihadapin sama kita sebagai generasi muda, terutama juga para pendengar Pro2 ini, Pak?
1: Iya, lengkap sekali. Tanyaannya Mbak Niken memang-memang oke gitu ya. Jadi saya pikir begini, harus sensitif terhadap berita bohong. Jadi tidak semua berita tidak harus harus recheck and recheck gitu ya. Ini sudah lama ini kita rasakan, kita ini kadang-kadang lebih senang membaca berita bohong daripada membaca berita yang benar gitu kan. Atau paling tidak, memang saya juga dulu pernah belajar komunikasi gitu ya. Memang aslinya berita itu pemberitaan itu baru diperhatikan kalau sensasi gitu ya kan itu kan itu memang ini juga orang-orang komunikasi juga memang agak-agak punya potensi salah. Tapi sebetulnya hari ini kalau kita di bidang komunikasi, bagaimana membuat yang baik menjadi sensasi gitu saja gitu. Nah, kadang-kadang tapi kalau begini ya, saya dulu pernah belajar begini Mbak, kalau ada informasi di dulu kan belum ada WA, belum ada media digital ya, koran gitu ya. Judulnya di koran di belakang itu seorang wanita cantik digigit anjing gitu. Itu berita menarik nggak?
0: Gih, menarik.
1: Dah, kalah menariknya kalau kemudian seorang wanita cantik menggigit anjing. Yang banyak-banyak baca dulu mana?
0: Yang
1: Yang
0: terakhir,
1: dibaca
0: Pak.
1: mana dulu?
0: Seorang
1: Yang
0: gigit
1: terakhir.
0: anjing.
1: Nah,
0: Iya, betul.
1: wanita cantik menggigit anjing kan? Nah, itulah memang psikologi masa. Jadi hati-hati juga. Jadi kalau kita sudah tahu, jangan jangan tertarik dengan pancingan banyak semacam itu. Itu kan kerjaannya orang yang cerang mencari sensasi. Cuma terkadang-kadang sensasi ini akhirnya Karena tidak lagi ketemu berita yang sensasi, akan dibuat-buatlah berita agar menjadi sensasi. Nah, sekarang ini kan berita menjadi industri, informasi menjadi industri. Siapa yang bisa membuat berita yang buatnya diminati orang, dia mendapatkan keuntungan finansial. Gitu. Itu saya kira yang pertama ya. Yang kedua, teman-teman ya generasi muda ini gitu ya. Kalau Mbak ini kan umurnya berapa sekarang?
0: Saya 23 tahun, Bapak.
1: Nah, itu namanya kalau generasi apa itu?
0: Generasi Z. Gen Z.
1: Z, ya. Gen Z di bawahnya jenengan. Berarti yang terakhir Gen Z apa? Di bawahnya apa lagi?
0: Di bawahnya
1: generasi
0: generasi Alpha. Generasi
1: Alpha.
0: Z, betul.
1: Yang terbaru ya, yang terbaru sekarang Alpha ya.
0: Iya,
1: nah,
0: betul.
1: Ini anak-anakku, teman-teman ya. Saya kan kalau kalau anakku nanti gak saya kelihatan tua gitu ya. Padahal saya masih muda kan gitu ya. Ya, teman-teman lah gitu ya. Teman-teman ya, yang pada pendengar, kurangi ujaran kebencian. Jenengan sampean boleh benci tapi jangan diujar, jangan diomongkan. Pendamlah kebencian, karena kebencian itu kalau diungkap itu bisa menjadi deret hitung ya. Jadi berkali-kali kebencian yang diungkapkan itu dampaknya berlipat-lipat. Mungkin kebenciannya satu masih dirasakan, ketika diungkapkan itu bisa jadi 10, 11 dan seterusnya. 100 dan seterusnya. Nah, hati-hati. Nah, ini jadi kebencian itu sebaiknya dirawat supaya tidak sampai terungkap. Kalau diungkap itu akan menimbulkan banyak hal. Ya, yang ketiga ya, kalau tadi kan apa bedanya hoax? Apa bedanya hoax dengan fitnah? Kalau hoax itu kadang-kadang tidak menyebut orang. Tidak ada sasaran. Tapi kalau sudah fitnah, itu menyebut seseorang, yang ada orang yang pasti dirugikan, ada kelompok yang pasti dirugikan. Jadi anak-anakku, teman-temanku ya, hati-hati ya, pikirkan setiap kalau itu memfitnah orang, jangan gunakan lewat media sosial. Tapi kalau nggak lewat media juga nggak boleh gitu. Tapi akan lebih lebih fatal itu kalau sudah lewat, karena tadi itu luar biasa sekarang apa. Nah, kalau media ini kan hitungannya bukan hari, tapi detik ya, itu sudah. Ini jadi ya, yang ini mungkin stressingnya yang berikut saya yang antara tadi, yang kurangi atau hindari provokasi media sosial ya. Jadi jangan pakai media sosial. Kalau mau terpaksanya itu jangan pakai media sosial. Maukah apakah hoax, apakah benci, apakah fitnah, kurangi, jangan lihat media sosial. Kalau kita tidak senang langsung ini aja, langsung visual saja, langsung ketemu gitu ya. Saya tidak senang gitu kan. Nah, ya. Jadi umpama Anda ya makan di warung, tiba-tiba makannya nggak enak. Nah, bilang aja, Bu, makanannya garamnya kurang. Selesai. Itu kan sudah. Walau marah-marah nggak apa-apa. Tapi hanya langsung. Tapi kalau jadi sampai nanti kemudian buka angkat di medsos ya, Masya Allah, saya makan kok nggak enak banget segala macam. Ini akan lebih berbahaya. Bisa jadi kita akan menjadi mendapatkan dampak hukumnya gitu ya, ini bisa kriminal itu gitu ya. Nah, yang terakhir juga yang harus jaga ini fanatisme kelompok ini gitu. Ini yang baru kelihatannya begitu. Kelompok ini ternyata tidak selalu natural gitu ya. Tapi banyak yang tiba-tiba kita tidak tahu apa, tidak tahu asalnya. Termasuk kelompok fanatisme kelompok supporter bola gitu ya. Bukan, kalau dulu kan fanatisme memang antar suku, antar bangsa gitu kan, yang sudah bisa ditelusuri keterkaitan antara kelompok itu. Kalau kita sekarang senang sama Argentina itu apa? Gimana cara mencari ininya? Merasionalisasinya kan tidak ada. Kita menjadi pendukung Spanyol itu kan gak idealisasi. Itu sangat cair dan bisa jadi besok berubah, bukan hanya besok, nanti berubah lagi. Oleh karena itu, ini juga sangat penting saya kira dikurangi fanatisme kelompok. Jadi supaya apa? Supaya tidak kita menjadi korban dari situasi yang semakin ruwet ini gitu. Itu Mbak Niken.
0: Karena sudah hampir jam 9:30 Bapak, mungkin sebelum kita akhiri bisa dikasih pesan ya ke saya, teman Pro 2, ke pendengar dari Pak.
1: Tapi kalau pesan ini tidak hanya sama Mbak Niken, tidak hanya sama teman-teman pendengar, pesan sama saya juga gitu ya. Saya ini kalau kelahiran 65 itu generasi
0: Boomer, Bapak.
1: Boomer
0: Iya,
1: ya, sudah
0: boomer.
1: boomer. Nah, jadi saya nggak boomer, saya juga perlu memperbaiki saya diri sendiri. Mudah-mudahan ya kita. Yang pertama saya pikir karena saya ini kan tokoh agama gitu ya, disuruh bicarakan di sini melalui tokoh agama gitu ya. Saya pesan saya semua pihak siapa yang mendengar dan mendengar perlu kita viralkan ini, perbaiki ibadahnya gitu ya. Temukan ibadah apa apapun agama kita, apapun pendengar. Perbaiki ibadahnya, jangan sampai ibadahnya, terutama yang wajib, tinggalkan. Yang kedua, perbaiki akhlaknya, sama-sama berakhlak. Ya, akhlak sudah tahu toh, moral, etika gitu ya. Nah, jadi etika itu sangat penting. Banyak orang pintar tapi tidak beretika gitu ya. Nah, jadi walaupun memang etika toh tidak cukup, harus pintar juga ya, ya beretika. Yang ketiga, jaga lisannya. Lisan dalam hal ini tidak hanya lidah tapi juga apa ya, tangannya, tulisannya. Yang berikutnya, hormati perbedaan, hargai perbedaan. Dunia ini bukan tempat sama. Ini dunia ini akan sepi, bahkan stres kita kalau semuanya sama. Perbedaan itu adalah dinamika yang harus kita nikmati. Nah, kemudian ya, kalau ketemu biasakan kalau saya Muslim menyebarkan salam ya, assalamualaikum. Doa itu kan doa ya, mendoakan. Ya mungkin kalau salam ini ya mendoakanlah selamat pagi, semoga Anda bahagia, sehat. Itu saya kira itu bisa-bisa apa mencairkan suasana. Nah, kemudian mudah memaafkan juga, jangan pendendam. Jangan-jangan masih muda, teman-teman muda ini jangan dendam ya, jangan biasa dendam itu. Maafkanlah orang, kita juga pernah salah. Tadi itu sesama orang salah jangan saling menyalahkan. Sama orang jelek tidak usah menjelekkan, wah nanti kan diguyu sama orang lain tuh podo-podo elek hari ngeleke gitu ya. Nah, yang berikutnya gemar senang bermusyawarah, senang berdiskusi. Ya, tidak ada masalah yang bisa tidak bisa diselesaikan kalau diselesaikan dengan kepala dingin gitu ya. Yang terakhir ini, yang terakhir biasakan saling menolong dalam kebaikan. Karena kalau boleh saya mengutip soal Al-Maidah itu ada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tidak tolong menolonglah dalam kebaikan. Ada hadis tadi juga yang terakhir sebagai penutup, wallahu fi auni 'abdihi maka al-'abdu fi auni akhi. Sejatinya pertolongan Tuhan itu akan turun kepada kita ketika kita membangun tradisi yang baik, bagaimana hidup saling tolong menolong begitu Mbak Niken. Mudah-mudahan saya tidak menggurui, saya merasa diri sendiri, tapi kalau umpamanya ada teman-teman pendengar yang merasa tercerahkan, alhamdulillah mudah-mudahan menjadi manfaat bagi saya. Kalau ada yang khilaf saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Abdul Halim,
1: sama-sama Mbak Niken
0: selaku FKUB Kota Yogyakarta, atas waktunya pagi hari ini dan juga ilmunya. Bukan menggurui Bapak, tapi memberikan ilmu kepada kita, mentransfer ilmu,
1: amin,
0: men-share ilmu
1: amin.
0: Ke kita semua ya Pak ya,
1: ya. Semoga begitu.
0: Amin. Semoga semangat merawat kerukunan terus membawa keberkahan bagi kita semua. Gih Pak.
1: Amin, amin.
0: Selamat pagi Pak Abdul, selamat beraktivitas kembali untuk pagi hari ini. Terima kasih.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Setelah 2 tahun tidak merilis materi baru, Bara Suara resmi kembali dengan single terbaru bertajuk Sementara. Ditulis oleh Iga Masardi dan diproduseri langsung oleh para personil Bara Suara, lagu ini membawa pesan tentang keberanian untuk mengikhlaskan kegagalan ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana maupun harapan. Melalui Sementara, Bara Suara ingin menyampaikan bahwa kegagalan terkadang justru membuka jalan menuju sesuatu yang lebih baik.
2: Prodway Weekly Hits.

Teman Pro 2 gak kerasa sudah hampir jam 10 pagi. Teman Pro 2 gak kerasa udah 5 jam aku nemenin kamu di sepeda slot pagi Teman Pro 2. Waktunya ini kan pamit ya. Habis ini kamu bisa ditemenin sama Adis Firman di Santai Siang sampai nanti jam 3 sore Teman Pro 2. Kalau gitu ini kan pamit ya. Dengan terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Teman Pro 2, untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, tepat di pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan segera dengarkan bersama kumandang lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Selamat siang teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bersama saya Dis di Selasa 27 Juli 2026.

teman-teman Pro2, RRI memberitakan PT Kereta Api Indonesia mencatat penutupan 172 perlintasan sebidang untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Perusahaan negara tersebut juga menggelar sosialisasi keselamatan bagi seluruh siswa sekolah menengah atas. Edukasi keselamatan dilakukan bersama dengan momentum pertemuan tinggi tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB tentang keselamatan jalan pada Senin 20 Juli 2026. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menjelaskan peran penting pelajar dalam memperluas budaya keselamatan. Kegiatan tersebut berfokus pada pengelolaan risiko di sekitar jalur dan kewajiban di perlintasan sebidang. Anne memperkirakan bahwa satu rangkaian kereta penumpang di Indonesia umumnya memiliki bobot sekitar 600 ton. Rangkaian tersebut biasanya terdiri dari 8 hingga 12 kereta yang tidak dapat berhenti mendadak. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu RI mengungkap sejumlah persoalan dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Temuan tersebut merupakan hasil pengawasan jajaran Bawaslu di 38 provinsi. Anggota Bawaslu RI Loli Suhenti mengatakan terdapat 5 catatan utama yang berkaitan dengan pelanggaran prosedur teknis pelaksanaan PDPB. Menurutnya berbagai temuan tersebut perlu menjadi perhatian agar kualitas pemutakhiran data pemilih semakin baik.

0: Masih dari rri.co.id, teman Pro 2, ASEAN tengah mempersiapkan deklarasi pemimpin ASEAN tentang pertumbuhan UMKM berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Deklarasi ini ditargetkan diadopsi pada KTT ASEAN ke-49 di Filipina pada November 2026. Diharapkan menjadi pijakan kawasan mempercepat transformasi digital UMKM sekaligus memperkuat daya saing ekonomi ASEAN di era AI. Hal tersebut disampaikan Sekjen ASEAN Kao Kim Horn di sela-sela World Artificial Intelligence Conference 2026 Tiongkok 1-18 Juli 2026.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Kamu selamat siang teman Pro 2. Hai. Piye kabare lur? Siang hari ini. Kalau kamu kayaknya memang masih rada ngantuk karena tidurnya kurang gitu kan ya. Masih ada efek-efek kemarin sempat ikut keramaian Pildun 2026 yang akhirnya kelar juga ya. Ada yang belum bisa move on, jagoannya kalah, atau mungkin juga kayak kamu kangen bangun di ya pagi-pagi buta banget cuma buat nonton bola doang ya. Istirahat dulu aja kalau emang mulai agak ngantuk atau kok agak lemes ya. Bisa jadi kamu juga kurang asupan energi nih gitu kan. Makan juga berantakan, pola istirahat apa lagi gitu. Gimana kalau misalnya aku temenin barengan sama lagu-lagu yang enak nih di Hit Listener Siang Pro 2 Jogja ya. Yang pengen ikutan gabung boleh banget langsung WhatsApp ke 0811251025. Adi sudah nyiapin 20 lagu yang bisa kamu dengerin sampai jam 12 siang. Tugas kamu cuma pilih aja mau lagu yang mana gitu ya. Yuk aku tungguin sekali lagi di 0811251025 di Hit Listener Siangnya Pro 2 Jogja.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu kok jarang nganggur sih? Ada aja kerjaannya.
3: Iya, aku ikut pelatihan keterampilan. Sekarang bisa buka bengkel motor sendiri.
2: Wah, keren banget. Hasilnya lumayan ya.
3: Alhamdulillah, cukup buat kebutuhan sehari-hari dan nabung dikit-dikit.
2: Aku juga mau ah, daripada cuma pasrah nunggu panggilan kerjaan, mending ikut pelatihan buat upgrade skill.
3: Betul itu, ayo!
4: Upgrade skillmu untuk ciptakan peluang di masa depan.

slow, santai gitu ya. Karena memang ternyata hari ini kamu tuh bakalan wah, gedebukan karena memang banyak banget yang harus dikerjain. Jangan kemerungsung ya, karena biasanya kalau terlalu buru-buru juga ya tadi itu sih pasti ada aja gitu ya yang tadinya gak kepikiran, jadi kejadian gitu. Gak mau lah, apalagi hal-hal yang bisa jadi malah bikin rencana kamu tuh jadi berantakan. Jangan ya, santai, tarik nafas dulu aja gitu kan. Siapa tahu nanti dengan lebih santai dan lebih hati-hati siap gitu kan, kamu bisa lebih enak gitu jalannya, di perjalanan juga enteng. Terus juga hal-hal yang kamu kerjain pun juga jadinya akan lebih tertata ya. Halo, apa kabar buat yang tadi udah gabung di 0811-251-1025. Aku menyapa dulu Taufik di Godean, apa kabar? Di hit list santai siang ini aku tadi, Adi sudah share beberapa lagu, 20 lagu, 10 lagu Indonesia, 10 lagu manca, teman Pro 2. 10 lagu yang bisa kamu pilih duluan di awal nih, ada Yofi and Nuno, Lebih Dekat Denganmu, Kita Usahakan Lagi Penyebatas Senja, Enough with Jangan Lulus Mana, Sesi Potret, Bernadia Rabun Jauh, Everything You Are-nya Hindia ya. Atau kalau kamu suka lagu manca, bisa pilih California punya Maroon 5, Miley Cyrus yang Wrecking Ball, Dynamite punya BTS, Nicki yang Every Summertime, sama And Mary yang 2002. Nah, pengen denger yang mana nih? Yuk, aku bakal puterin lagu yang dipilih sama teman kita Taufik di Godean, yang pengen denger lagunya BTS Dynamite, Yofi and Nuno Lebih Dekat Denganmu, sama Adrian Halif 2001 kali. Nah, buat yang kemarin suka banget sama performance-nya BTS di penutupan Piala Dunia, teman Pro 2, penutupan halftime ya. Bisa kamu dengerin lagi lagunya Dynamite punya BTS.

Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, maaf ngerokoknya di sana aja, Mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
3: Kata siapa?
2: Kata tulisan di samping Masnya. Tuh, gede kan tulisannya? Kata undang-undang juga, Mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, Mas.
3: Masa iya?
4: Selamat siang, Mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruang khusus di sebelah sana.
2: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Semprit satpam deh.

You Better Believe Me menyelahi saya featuring Kara Chenoa menemani aktivitas kamu di siang hari ini. Kayaknya kalau hari Selasa tuh masih kebawa repotnya di hari Senin gak sih? Atau perasaan aku aja? Coba kamu cek lagi hari ini tuh kegiatan kamu apa aja. Jangan-jangan ada yang ketukar tanggal, kadang ketukar hari, ya kan? Aku pernah tuh dapat undangan, harinya sih betul ya gitu, hari Selasa nih misalnya, tapi tanggalnya loh kok tanggalnya beda sih, bukan Selasa tanggal 21 Juli tapi Selasa tanggal 22 Juli. Lah 22 Juli kan Rabu, ini yang salah harinya apa tanggalnya, kan gitu kan. Yang bikin undangannya maksudnya, kok bisa salah nih, gak sinkron gitu kan, entah itu harinya entah itu tanggalnya. Coba kamu confirm lagi kalau memang dapat informasi semacam ini teman Pro 2, jangan sampai kemudian kamu yang pontang-panting terus kayak aduh lelah sendirian, sementara yang sumber ininya, sumber kesalahannya itu gak tahu apa-apa juga gitu ya. Udah yakin aja kalau dia nge-share jadwal yang benar gitu. Aku menyapa dulu tadi ada teman kita Tri di Playen, apa kabar? Semangat juga buat kamu Tri. Pengen banget dengerin lagunya Bernadia, terus juga lagunya Hindia. Oke, siap, sudah kita siapkan. Yang tadi pengen dengerin Adrian Halif juga ini udah kita siapin kok ya. Yang masih pengen ikutan gabung boleh banget di 08112511025. Ada lagunya Wijaya 80 terakhir kali, Cinta Pertama Punji BCL, Narif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Terbuang Dalam Waktunya, Bara Suara, Adrian Halif juga tadi kita tawarkan ya untuk kamu pilih di hitlist santai siangnya Pro 2 Jogja sampai jam 12 siang.

0: Ya. Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the do-do-do. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

Radio di Sandesinya Pro 2 Jogja. Masih ada beberapa lagu nih yang pastinya menunggu untuk kamu pilih di 0811-251-1025. Tadi yang pengen dengerin lagunya And Mary 2002, terus juga Hindia Everything You Are, ya kan? Bara suara terbuang dalam waktu ada Lara Purnamasari. Halo, apa kabar Lara? Iya, tadi nikahnya di subuh ya, sampai jam 10. Jam 10 gantian Adis yang siaran. Thank you ya, udah pilih lagu-lagunya. Nanti ditunggu aja buat yang pengen dengerin. Ini aku bakal puterin dulu lagu yang tadi dari 3D Pliant yang pengen dengan lagunya Halis sama lagunya Bazi. Langsung aja kita puterin. Yang juga menyusul tadi ada sebentar, kok ngilang? David di Gunung Kidul. Di Gundul, kata Gunung Kidul. Baiklah, nanti aku puterin juga lagu-lagu yang udah kamu pilih ya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dih, lama banget sih. Tidur kali ya dia di toilet.
3: Ketuk aja, Kak. Biar dia tahu kalau ada yang lagi ngantri.
2: Permisi, masih lama kah?
4: Sabar sih, kalau kebelet pakai aja tuh toilet sebelah.
2: Ya, saya nggak bisa masuk toilet sebelah, Kak.
4: Tinggal masuk aja, masa nggak bisa?
2: Nggak bisa, Kak. Saya pakai kursi roda, nggak muat dong.
4: Udah nih, pakai deh.
3: Lagian, kakaknya sih, ini kan toilet khusus difabel. Ini yang punya hak mau pakai loh.
5: Hargai hak orang lain, gunakan fasilitas umum sesuai peruntukannya.

Teman Pro 2 masih barengan sama Adi, siang dengan kamu semua di Santai Siangnya Pro 2 Jogja. Kalau kamu lagi jalan atau mungkin juga lagi super sibuk nih hari ini, waktunya kayaknya gak sempet buat males-malesan. Kayaknya kalau hari Selasa memang bukan waktu buat males-malesan kan ya. Baru juga hari Selasa, baru hari kedua dalam waktu satu minggu teman Pro 2. Biasanya sih masih on fire nih semangatnya. Yang tadi juga udah nyapa di 08112511025. Halo, apa kabar? Ada teman kita, apa kabar nih? Dari sebentar aku scrolling ke bawah dulu ya, yang duluan gabung soalnya nunggu ini. Yalma di Klaten pengen denger lagunya Halid, dari kita puterin. Anne Mary sama Edison Beer-nya segera menyusul. Oke. Okay? Jadi dari beberapa lagu yang tadi udah aku tawarin, ada juga sebagian yang diputer ya. Yang belum dipilih teman Pro 2, ini ada Batas Senja, kita usahakan lagi. Sesi potretnya Enough featuring Aris Mana, terus juga terakhir kali punya Wijaya 80, ada Medicine Beer Bittersweet, Lost in Japan-nya Shawn Mendes, Home-nya Charlie Puth, terus juga Nicki Every Summertime sama Wrecking Ball punya Miley Cyrus. Tapi ini aku bakal puterin dulu, tadi juga ada teman kita Ika di Wates yang udah pengen dengerin lagunya Nadif Basalamah teman Pro 2, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Nanti kita puterin langsung aja sambil menunggu yang tadi udah juga pilih lagunya yang pengen didengerin, lagu manca dan lagu Indonesia ya. Kita selang-seling aja deh biar kamu gak bosen ya.

0: Stay tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, pernah nggak bela-belain main ke kafe padahal lagi nggak punya duit nih? Semuanya demi bisa foto estetik buat post di feed Instagram. Bisa jadi kamu lagi menjalani gaya hidup hyper reality atau realitas semu. Kondisi yang mampu menciptakan fantasi seolah-olah jadi kenyataan. Menurut sosiolog Universitas Erlangga Surabaya, Tuti Budi Rahayu, banyak Gen Z yang terjebak gaya hidup hyper reality. Mereka kadang gak berpikir logis saat ingin memiliki atau mendapatkan sesuatu. Ujung-ujungnya menghabiskan banyak uang supaya terlihat wah di media sosial. Malah gak jarang sampai ada yang terjerat pinjol demi ngikutin tuntutan gaya hidup hyper reality alias realitas semu.

Halo Dua, gak kerasa tiba-tiba udah jam 11 lagi, udah 11.25 menit ya kalau waktunya Pro 2. Mengingatkan lagi nih buat kamu yang super asik, biasanya kalau udah doom scrolling, lihat TikTok, IG gitu kan ya, posting-posting, komen-komen, love, pokoknya. Biasalah lupa sama waktu, padahal wah ini mataharinya udah naik banget ke atas, kalau keluar sana bisa jadi panasnya tuh panas ngentang-ngentang. Panasnya pol gitu ya, kemeringet sampai kamu tuh rasanya aktivitas di luar seharian apalagi di jam segini tuh biasa bikin badan jadi bersepliket ya teman Pro 2 ya. Ya udah istirahat dulu aja sambil ngadem mungkin teman Pro 2 dan dengerin lagu yang kamu suka ya. Di 08112511025 tadi ada yang pengen denger lagu Ibarat Suara Terbuang Dalam Waktu sama Everything You Are-nya Hindia Lara ya tadi ya. Masih ada beberapa teman kita juga nih. Halo apa kabar? Ada tadi sebentar aku cek Yalma di Klaten, hal itu udah kita puterin, tinggal nunggu Anne Marie sama Madison Beer aja. Ada juga L yang pilih lagu nomor 5, nomor 8, nomor 9. Oke, ditunggu aja ya. Nomor 5 lagu Indonesia apa ya tadi? Udah kita puterin deh. Oh, ini baru mau kita puterin lagunya Hindia. 9 sama 8. Oh, Halid-nya udah, yang Dumb and Broke udah kita puterin. Madison Beer-nya sebentar lagi. Sabar ya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Put, ngantuk nih, mau tidur. Udah kunci pintu belum?
3: Udah, nih kuncinya aku bawa.
2: Lah, ngapain dibawa? Biarin aja kali nyantol di lubang kuncinya.
3: Emang kenapa sih?
2: Aku pernah nih, pas gempa kejebak di dalam. Padahal udah di depan.

Prodia. Ya, masih di Santai Siangnya Prodia Jogja. Aku masih puterin lagu yang udah kamu pilih tadi di 0811-251-1025 ya. Coba ada lagu-lagu apa yang belum keputer? Tadi sih ada juga yang pengen denger lagunya Anne Mary 2002, teman Prodia. Nanti kita coba puterin ya. Sambil ngingetin kamu juga, mungkin kalau udah jam segini tuh udah ada yang siap-siap juga buat nanti, oh mau makan siang di mana gitu kan ya, bareng siapa, ayo. Aku jadi penasaran kamu tuh mau makan siang apa hari ini. Boleh kalau misalnya mau kasih rekomendasi teman Pro 2, langsung aja ke 0811-251-1025 nanti di jam 12 siang ya. Karena biasanya sih suka bingung gitu kan mau pilih makan apa, apalagi buat yang bisa makan apa aja alias pemakan segala. Karena semua berasa enak ya kan. Yuk aku mau nyapa dulu, tadi ada teman kita Lavernia. Apa kabar Lavernia? Dynamite udah kita puterin, Miley Cyrusnya juga udah, baru aja Charlie Puth yang Home, segera ya langsung kan kita puter nanti di Hitlist Andes yang Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belum lengkap main ke Jogja kalau belum makan gudeg. Ternyata aslinya gudeg bukanlah nama makanan, tapi lebih ke cara atau metode memasak makanan. Kata gudeg berasal dari kata ngudeg yang bermakna mengaduk. Umumnya orang mengenal gudeg sebagai makanan khas Jogja yang terbuat dari nangka muda. Padahal dikutip dari Temu Konco, ada juga gudeg manggar dari bunga kelapa, gudeg telo dari singkong, gudeg dari daun kosambi, dan gudeg salak dari buah salak.

di 08112511025 santai siang Pro 2 Jogja, teman Pro 2 udah kadung kayaknya lumayan lapar ya kalau di jam segini. Jam-jam rawan. Gimana nih, kamu pengen makan apa? Pengen makan yang memang berat atau makan-makanan yang sebenarnya sih buat kamu cukup ringan ya, tapi walaupun ringan, paling enggak bisa nambah energi kamu lah seharian. Apalagi buat yang memang agendanya tuh hari ini lumayan banyak dan enggak diem di tempat melulu gitu kan ya. Bisa melaku-melaku kemana gitu kan ya. Jogja kan luas tuh, dari ujung ke ujung. Makanya tenaga tuh penting banget, apalagi buat kamu yang lebih sering mobile-nya tadi itu gitu kan ya. Yuk, yang belum keputer lagunya, tadi ada Bayu di Godean, pengen denger lagunya Nicki yang Every Summer Time sama Shawn Mendes Lost in Japan. Boleh, itu juga termasuk di playlist kita ya. Karena memang tadi ada beberapa juga yang udah milih tapi ternyata lagunya udah duluan diputer di jam 10 gitu. Kamu telat deh ininya, datengnya. Ingat-ingat kalau history santai siang itu adanya di jam 10 sampai 12 ya. Jadi kalau misalnya lagu kamu kok gak denger sih lagunya mana nih gitu, berarti udah diputerin tadi di jam 10. Yuk kita langsung ke lagu pilihannya Bayu di Godean.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ekonomi hijau bukan hanya soal energi terbarukan atau teknologi daur ulang. Bisa juga kita mulai dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal yang ramah lingkungan. Pilihan konsumsi kita hari ini bisa berkontribusi selamatkan bumi esok hari. Setiap pilihan ekonomimu adalah suara untuk masa depan bumi yang

Pro 2 California Penyemburan 5 yang diputar terakhir untuk hitlist santai siang hari ini. Beberapa lagu tadi yang udah dipilih sama kamu udah aku putar semua sih ya. Semoga kamu suka sama lagunya. Oh, satu lagi yang tersisa adalah lagunya Cherry Put barengan sama Hikaru Utada yang Home, itu yang bakal kita putar terakhir ya. Terima kasih nih sekali lagi, matur nuwun untuk yang sudah meluangkan waktunya ya Lur, udah pilih-pilih lagu di Hitlist Santai Siang Pro 2 Jogja. Oke, setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu 10 sampai 12 siang, jangan sampai kamu lewatin. Cerali lo yo. Langsung aja kalau kamu mau gabung sebelum jam 10 juga boleh teman Pro 2. Adis masih menemani kamu semua sampai nanti jam 3. Cuma di Santai Siang di Pro 2 Jogja.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sayurnya asin, pinang ikannya juga asin. Ini sambalnya juga keasinan. Ya ampun, kenapa pada asin semua gini sih?
3: Ih, mungkin lidah kamu tuh yang gak beres. Masakan seenak ini dibilang asin. Takaran garamnya udah pas kok.
4: Mana sini aku cobain makanannya. Asin banget.
2: Bener kan, makanannya keasinan. Bahaya loh buat kesehatan kalau gak bijak garam. Dalam setiap masakan itu minimal 5 gram per hari udah cukup banget. Masakan kamu juga bakalan tetap enak kok.
4: Kalau gak bijak garam, hati-hati, hipertensi loh.

Teman berdua nyantai dulu aja sambil ngiup gitu ya, berteduh ya kan. Apalagi kalau misalnya kamu tuh gak tahan dengan gerah, atau mungkin udah mulai keringetan, gak enak aja gitu kan ya. Memang kalau di jam-jam siang kayak gini, iya rawan keringetan, apalagi buat yang misalnya nggak pakai AC ya, pakainya AG, angin gelebuk. Masih mending sih kalau anginnya rada semilir gitu kan ya, itu agak ngademin. Kalau gelebuk banget juga masuk angin nanti. Lagi pengen makan apa nih temen bro dua? Duh, kalau ngomongin makanan tuh ya memang surga dunia sih kalau kata aku mah. Apalagi kamu memang hobinya makan kebetulan. Nah, cuma memang kadang-kadang tuh kita suka memilih makanan yang kita suka-suka aja teman pro dua ya. Padahal bisa jadi sebenarnya kamu tuh lagi butuh makanan yang lain misalnya gitu ya. Karena gak semua makanan juga kayaknya cocok dimakan di waktu-waktu tertentu. Kalau misalnya lagi panas banget, terus kita tuh makannya makanan yang super pedes, itu juga kadang-kadang bisa bikin makin keringetan gak sih teman pro 2, ya kan? Tapi ternyata memang makanan Indonesia itu jadi makanan yang diburu juga oleh banyak orang. Bukan cuma untuk orang Indonesia sendiri, tapi juga orang-orang dari luar negeri ya, wisatawan. Karena bahkan ternyata Indonesia sekarang dinobatkan sebagai salah satu negara dengan kuliner terbaik dunia 2026. Salah satu yang masuk daftar 10 destinasi wisata kuliner terbaik dunia ya. Versinya Travel and Tour World, teman Pro 2. Ini mengalami satu hal yang memang menyenangkan karena diakui gitu oleh dunia pastinya. Indonesia itu menempati peringkat ke-10 di top 50 food destinations around the world for 2026. Kita ada di deretan negara-negara lain juga di sekitar kita nih, ada Meksiko, Italia, Jepang sampai Spanyol ya teman pro 2 ya. Yuk, kira-kira jajanan Indonesia apa yang kamu rekomendasiin untuk dicobain di siang hari ini teman pro 2? Menurut kamu tuh makanan Indonesia yang super enak dan gak bakal kamu temuin di negara lain gitu ya, atau gak ada tandingannya, itu apa sih versinya? Kamu boleh share di 0811 251 1025 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Itu kenapa ya? Lampu kamar mandi kedip-kedip dari tadi pagi tahu?
3: Lah, udah waktunya ganti kali.
2: Kan baru diganti kemarin sore.
3: Oh, pantesan terang banget. Habis ganti toh. Wattnya kali kegedean. Atau ada sambungan listrik yang longgar.
2: Ya terus gimana dong? WA Bapak Kos aja kali ya? Biar dipanggilin teknisi listrik.
3: Nah, mending gitu sih. Antisipasi aja.
4: Teman Pro 2 memilih watt bohlam yang tepat, termasuk cara menghindari bahaya listrik. Bohlam dengan watt lebih besar dari kapasitas maksimum lampu dapat membebani kabel, apalagi kalau ada kabel atau sambungan listrik yang longgar. Kondisi ini berisiko menyebabkan panas berlebih, korsleting, dan kebakaran.

pengen makan makanan yang ala rumahan gitu ya, tapi gak kepengen dibungkus, pengen makan di tempat, menikmati vibes-nya juga yang seperti di rumah sendiri atau mungkin di rumah nenek kamu kangen sama kampung halaman. Gak tau kenapa ya, menurut aku tuh kalau rumah nenek memang selalu identik dan dekat dengan kenyamanan, kehangatan, walaupun memang kadang-kadang secara interior bisa jadi sangat sangat sederhana atau bahkan juga bisa dibilang antik ya gitu. Untuk tidak mengatakan kuno dong pastinya. Tapi kuno dan antik itu kan sebenarnya hal yang menarik teman Pro 2 ya. Justru malah bikin kita jadi kangen karena mengingatkan ke masa-masa yang udah lewat nih, nostalgia. Kalau kamu kebetulan lagi pengen makan makanan yang tadi itu dengan vibes atau atmosfer rumah nenek gitu ya, ini bisa jadi salah satu yang bisa kamu pilih. Coba udah ada yang pernah makan di kedai Rukun teman Pro 2, khas jadul banget suasananya. Dan ini tuh adanya di perkampungan, di tengah perkampungan. Makanya makin kerasa lah gitu ya, balik ke kampungnya teman Pro 2 gitu. Dan menunya pun juga bisa dibilang familiar banget sama menu keluarga. Kalau kamu suka dengan ramesan gitu, ada garang asem, ayam gepuk, cumi cabai hijau, enak banget. Terus yang direkomendasiin kalau kamu main ke kedai Rukun ini, es susu tape teman Pro 2, karena yang ini belum ada kembarannya di tempat lain, atau mungkin ada cuma kita nggak tahu juga ya. Paling enggak dicobain dulu, kamu baru komentar deh rasanya kayak gimana gitu. Terus direkomendasiin kalau mau kesini, kamu tuh naiknya motor aja, karena kalau naik mobil susah parkirnya, karena masuk ke gang ya, di Gang Darussalam Kadipiro Ngesti Harjo, Kecamatan Kasihan, Bantul, teman Pro 2. Bukanya pas jam makan siang, jam 12 siang sampai jam 9 malam. Kalau kamu coba cek aja di media sosialnya gitu ya, Kedai Rukun, Local Cuisine and Brew, teman Pro 2. Ini tuh memang berasa hangat banget suasananya dan jadul gitu kan ya. Makanya ramesan tapi make it aesthetic gitu. Kan jadi enak juga buat foto-foto ya teman Pro 2 ya. Gimana kamu termasuk yang kemarin sempat kepikiran, iya pengen coba explore makan di luar tapi berasa makan di rumah gitu. Di rumah nenek tepatnya sih ya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodwe Weekly Hits on Prodwe Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Setelah 2 tahun tidak merilis materi baru, Bara Suara resmi kembali dengan single terbaru bertajuk Sementara. Ditulis oleh Iga Masardi dan diproduseri langsung oleh para personil Bara Suara, lagu ini membawa pesan tentang keberanian untuk mengikhlaskan kegagalan ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana maupun harapan. Melalui Sementara, Bara Suara ingin menyampaikan bahwa kegagalan terkadang justru membuka jalan menuju sesuatu yang lebih baik.
2: Prodwe Weekly Hits.

Bro 2 yang masih coba untuk explore lagi nih menu makanan apa ya yang kayaknya enaknya mantap gitu kan ya, bisa bikin perut kamu kenyang tapi juga punya sensasi rasa yang pastinya maknyus banget di mulut, di lidah kamu. Coba kalau kamu pengen makan ramesan tapi juga tadi itu make it estetik, teman Pro 2, karena namanya anak Gen Z sekarang tuh sebenarnya suka sih makanan-makanan rumahan, ramesan ya kan, tapi tetap juga pengen tempat makannya tuh enak buat foto-foto ya. Coba kalau kamu mampir ke salah satu tempat makan yang namanya Depot Makan Saji, teman Pro 2. Nah, ini dia nih. Kalau kamu makan ke sini, kamu bisa dapetin menu makanan yang sebenarnya sih sederhana-sederhana aja ya. Cuma memang tempatnya yang enak aja gitu. Ala-ala Pinterest ya kan. Kalau mau cemilan ya ada kayak cireng, ada apa namanya? Pangsit goreng, mix platter, tahu kemul, tempe kemul, selayaknya seperti biasanya snack lah ya. Kalau makanannya sih kamu bisa pilih ada nasi ayam ketumbar, nasi goreng, nasi ayam kemangi gitu, atau nasi cumi bumbu hitam, nasi daging krengsengan, pokoknya persis ala-ala ramesan, ada sayurnya gede ketumis buncis lah, atau orek tempe gitu, pokoknya satu piring itu memang seperti piring makanan di rumah pada kebanyakan orang ya. Boleh mampir ke sana teman Pro 2 kalau kamu coba untuk makan ke Depot Makan Saji ya. Nah, ini di mana kamu cek aja ke Instagramnya gitu ya. Karena memang kalau tempat makan kayak gini tuh biasanya kamu lumayan dapat infonya tuh seriweran di media sosial ya teman Pro 2 ya. Aku juga gitu soalnya. Tahu-tahu yang ih ini enak nih. Di Nologaten deket-deket sini aja, deket Pro 2, Balcos Compound teman Pro 2 ya. Sekali lagi di Balcos Compound ini Jalan Kedawung Nologaten Catur Tunggal, Sleman. Ini jadi salah satu pilihan yang bisa kamu cobain kalau emang belum pernah, atau mungkin udah pernah tapi terus karena saking banyak yang kamu cobain jadi lupa kalau kamu pernah main ke situ gitu ya. Sekali-sekali main lagi aja, siapa tahu ada menu yang belum kamu cobain ya kan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Pro 2 Jogja. Biasanya kamu tuh dengerin Pro 2 tuh lewat mana, Lur? Gimana teman Pro 2 kalau misalnya kamu termasuk yang ternyata dengerin Pro 2-nya bisa di mana aja, kapan aja sesempetnya gitu kan. Ya, berarti udah cocok nih. Berarti udah download dong RR Digital. Buat yang belum, aku tuh dengerinnya kalau pas lagi buka laptop aja, Dis, atau lagi garap tugas tablet, biasanya langsung streaming di rri.co.id. Iya sih, bisa juga, tapi kan lebih enak kalau misalnya kamu download aja RRI Digital, terus ya udah gitu ya, di handphone kamu terinstall, jadi kamu lebih gampang RRI dalam genggaman. Selama kamu pegang handphone, selama itu juga kamu bisa dengerin RRI, ya kan, Pro 2. Terutama teman Pro 2, dan pastikan juga kuotanya penuh ya. Kalau kuota kamu zong, ya sama aja dong, gak bisa dengerin. Jam 1 siang nih waktunya untuk kita ngobrolin seputaran updatean informasi dari dunia olahraga teman Pro 2. Nah kan, kira-kira ada updatean apa nih, apalagi Piala Dunia baru kelar ya. Mungkin ada beberapa info terbaru dari cabang olahraga lainnya. Bisa kamu simak di Sports Highlight Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa, asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Pro 2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan stop scrolling, start living.

masih di Santai Siang Pro 2 Jogja. Lagi di mana nih kamu? Masih dibayang-bayangi sama berbagai hal yang kayaknya kemarin sempat jadi momen viral juga ya di Piala Dunia 2026 nih gitu. Mungkin buat kamu yang belum bisa move on juga dari kekalahan tim-tim favorit kamu, atau malah ada juga yang lagi seneng banget karena tim jagoannya juara gitu kan ya. Nah, ini salah satu yang juga masih menyisakan cerita adalah tim Argentina nih, timnas Argentina yang kemungkinan teman Pro 2 terancam terkena denda dan juga sanksi skorsing FIFA ya, karena tindakan dari Leandro Paredes, teman Pro 2. Jadi final kemarin antara Spanyol dengan Argentina yang drama bukan cuma pas lagi main bolanya ya, tapi di akhir pertandingan sempat ricuh teman Pro 2, dan Paredes sempat jadi sorotan ya karena diduga nih melakukan tindakan tidak sportif. Jadi terancam menerima sanksi berat dari FIFA. Begitu teman Pro 2. Karena sempat selebrasi kemenangannya Spanyol agak keganggu ya karena bentrokan antar pemain tadi itu gitu. Perselisihan antara bek Argentina Nahel Molina kemudian juga berselisih dengan kapten Spanyol Rodri nih, kemudian yang lain ikutan gitu, termasuk yang paling disorot sebenarnya adalah Paredes gitu, karena memang adu dorong nih sama Eric Garcia ya. Berdasarkan regulasi disiplinnya FIFA, teman Pro 2, ini aksi kekerasan terhadap lawan itu bisa dijatuhi hukuman skorsing minimal 3 pertandingan gitu ya, termasuk mendorong, menendang, memukul, kemudian juga menyikut dan meludah teman Pro 2, baik itu kepada pemain lawan maupun pihak selain wasit teman Pro 2. Nah, nanti keputusan resminya mengenai sanksi terhadap Paredes maupun juga Federasi Sepak Bola Argentina masih menunggu hasil sidang badan disiplin FIFA ya. Jika seandainya terbukti melanggar regulasi, maka hukuman tersebut pastinya akan menjadi tamparan yang cukup besar juga untuk Argentina ya. Udah sama dia kalah juga gitu kan, terus harus menerima sanksi. Nah, kalau menurut kamu gimana nih?

So itu dia jawara kita minggu ini di Chopper 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Chopper 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

kabar nih yang baru aja pulang makan siang, udah kenyang gitu ya. Tapi kayaknya problem berikutnya adalah mengantuk. Ya, abis gimana dong? Makannya karbo semua kebetulan teman pro 2. Jadinya lebih gampang ngantuk juga, atau mungkin kamu juga kurang tidur sih sebenarnya gitu ya. Berita yang bisa kamu simak juga kali ini siang hari ini teman pro 2 di Sports Highlightnya Pro 2 Jogja. Nah, apakah ini kabar baik untuk para tifosi Italia? Karena setelah gagal kemudian berlaga di ajang Piala Dunia gitu ya, nggak lolos bahkan. Ini menjadi perhatian pastinya para pecinta sepak bola ya, karena Italia pastinya juga nama yang sebenarnya besar gitu. Pernah besar atau mungkin sampai sekarang sebenarnya masih besar, cuma ternyata belum mampu masuk tembus lagi ke Piala Dunia nih gitu kan ya. Nah, Federasi Sepak Bola Italia, teman Pro 2, dikabarkan ini sudah mengadakan pertemuan sama pelatih City, yes, Manchester City ya, Pep Guardiola, untuk membahas kemungkinan dia itu bakal menangani tim nasional Italia. Wah. Kalau dari infonya jurnalis transfer Gianluca Di Masio, teman Pro 2, ini posisi timnas, kepala timnas Italia ini sebenarnya sudah ditawarkan sama atau ditawarkan ke Guardiola gitu di sebuah pertemuan yang katanya dihadiri legenda sepak bola Italia ya, Paolo Maldini juga Ronaldo, teman Pro 2. Dan ini merupakan salah satu upaya dari tim Italia untuk kemudian menambah pastinya ya salah satu nama yang dipercaya untuk bisa membuat performanya tim Italia kembali bersinar, teman Pro 2 ya. Tapi sampai sekarang belum ada kesepakatan maupun juga konfirmasi resmi sih dari federasinya. Bahkan Guardiola pun juga belum ngomong apapun gitu, belum ada statement apapun terkait hal ini ya. Tapi memang ternyata kalau menurut laporan Gianluca Di Marzio, pertemuan ini sudah terjadi gitu. Ya kalau kita lihat track recordnya Guardiola, 21 trofi sudah dipersembahkan dari tahun 2016 sampai pertengahan 2026, teman Pro 2, bersama Manchester City ya. Jadinya ya hal yang wajar ketika kemudian dilirik untuk membidani, menjadi arsitek gitu untuk kemudian menjadi juru taktiknya ya untuk tim Italia gitu. Nanti kita cek lagi deh infonya apakah memang ini akhirnya dikonfirmasi begitu ya, diiyakan oleh Guardiola atau gimana nih.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Kalau Amerika punya patung Liberty, Indonesia punya patung Garuda Wisnu Kencana, karya Nyoman Nuarta. GWK jadi patung tertinggi di dunia dengan ketinggian 120 meter mengalahkan patung Liberty di Amerika dan patung Kristus di Brasil. Butuh 28 tahun mulai dari masa pemerintahan Soeharto sampai diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2018. Dalam pembangunan ini, Pak Nyoman membutuhkan 3.000 ton tembaga dan beras yang dibantu oleh 120 seniman Indonesia. Patung Garuda Wisnu Kencana menggambarkan Dewa Wisnu yang menaiki Garuda. Dalam kepercayaan Hindu, Dewa Wisnu merupakan pelindung alam semesta, sedangkan Garuda melambangkan kesetiaan dan pengabdian tanpa pamrih serta sebagai simbol kebebasan. Patung Garuda Wisnu Kencana adalah hadiah untuk generasi muda untuk terus mengingat sejarah Indonesia, melestarikan budaya dan alam Indonesia.
2: Ini Indonesia.

wah ini lagi musim denda-mendenda nih, kalau tadi ada kemungkinan begitu ya Argentina akan memperoleh atau dikenai denda begitu kan ya, atas insiden di Laga Spanyol dan Argentina di ajang final Piala Dunia. Nah kalau yang ini adalah Ferrari yang didenda akibat insiden pit stopnya Hamilton di Belgia 2026, teman Pro 2. Jadi Ferrari ini menerima denda karena melakukan pelepasan tidak aman terhadap pebalapnya Lewis Hamilton di Grand Prix Belgia 2026. Dan ini mengakibatkan seorang mekanik tertabrak mobil Hamilton ya. Insidennya terjadi ketika Hamilton itu melakukan pit stop di lap ke-20 ketika virtual safety car sedang diberlakukan. Hamilton juga sempat menjalani hukuman tambahan waktu 5 detik akibat insiden tersebut sebelumnya dengan George Russell, teman Pro 2. Ya tadi itu, maka akhirnya dendalah yang harus diterapkan kepada tadi begitu ya, kepada Hamilton karena insiden tersebut. Kalau menurut hasil penyelidikan insiden, Ferrari dijatuhi denda 30.000 euro teman Pro 2 dengan 10.000 euro diantaranya ditangguhkan selama 12 bulan. Ada kombinasi jumlah faktor ya dalam prosedur pit stopnya, maka kemudian tadi itu ada komunikasi antar tim tidak jelas, makanya kemudian ada insiden yang terjadi dan itu terkait dengan keamanan dan keselamatan teman Pro 2 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, Bapak menang undian 100 juta nih.
3: Hah? Bapak yang bener aja. Undian dari mana, Pak?
2: Nih.
3: Duh, Pak. Ini maling ilegal. Nomornya aja bukan dari instansi resmi. Penipuan ini.
2: Masa penipuan sih?
3: Iya, Pak. Kalau Bapak klik linknya, saldo di ATM Bapak bisa hilang.
2: Yah, gagal jadi jutawan dong ini.
3: Blok aja nomor penipunya, Pak. Zaman digital gini emang kudu melek teknologi, biar gak gampang ketipu.
2: Untung anak Bapak pinter.
3: Anaknya Bapak.

clear jernih gitu teman Pro 2 ya, atau juga bisa ke RRI Digital gitu. Hai, halo, apa kabar yang masih barengan sama Adis? Gimana piye kabarnya kamu hari ini teman Pro 2? Ada yang kayaknya masih datar-datar aja, nggak ada perubahan yang signifikan sih Dis gitu. Kayaknya kalau hari Selasa gitu-gitu aja. Ada yang chat tadi dari teman kita Ika Diwates, lagi mager kemana-mana karena hawanya panas Dis gitu. Iya ya, kalau panas gitu kadang-kadang tadi itu sih bikin jadi kayak mikir-mikir dua kali untuk lebih sering beraktivitas di luar ruangan ya. Semangat buat kamu yang masih super sibuk hari ini, aku temenin. Kalau tadi kita update info olahraga, sekarang waktunya untuk info hiburan entertainment teman Pro 2. Ada yang mungkin penasaran, oh film apa nih yang kayaknya lucu buat ditonton ya gitu, atau series yang gak boleh ketinggalan, kayaknya kamu perlu banget nonton serial yang satu itu, atau bahkan juga project-project album baru mungkin, atau rilisan terbaru dari musisi favorit kamu ya, bisa kamu simak di sini di Santai Siang Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh.
2: Kamu kenapa, Dek?
1: Ini, Kak. Aduh, kakiku kram. Abis ketemu dosen di lantai 3.
2: Ya, kenapa kamu gak naik lift aja, Dek?
1: Ya kan mati, Kak. Kena efisiensi. Aduh.
2: Lagian kamu tuh ya, Dek. Umur aja yang muda, tapi fisik kamu renta nih.
1: Aduh, ya maklumlah, Kak. Aku kan kaum pemuda jompo. Tapi kakak kok aku lihat jarang ngeluh sakit sih. Fit terus aja gitu kayaknya.
2: Makanya olahraga dong, Dek. Kamu itu seringin aktivitas fisik, terus kurangin begadang. Invest itu kan gak cuma emas sama saham, Dek. Kesehatan juga investasi kan.

dari musisi favorit kamu gitu ya. Mungkin salah satunya adalah Ayu. Setelah kemarin kamu mungkin suka banget sama penampilannya dia di series Perfect Crown gitu ya. Nah kalau sekarang apa kabar nih, project terbarunya Ayu atau konser barunya teman produa gitu ya. Nah ini berita yang paling baru sebenarnya kalau dari Zebzi, ini disebutkan kalau Ayu itu resmi menunda konser dan juga album barunya teman produa soalnya untuk memulihkan kesehatan ya. Ternyata cukup serius nih gangguan kesehatannya Ayu, karena ternyata dia punya gangguan di bagian telinga teman produa. Jadi katanya gangguannya namanya rada susah nih, patulous eustachian tube ya teman produa ya. Yang berpengaruh sama fungsi saluran eustachius di bagian telinganya. Jadi ada tekanan berkepanjangan, gak nyaman. Dan masalah pendengaran ya, apalagi kalau mesti nyanyi di atas panggung kan perlu pendengaran yang pastinya maksimal ya. Jadi kalau menurut Adam Entertainment selaku agensinya bilang ini memang keputusan diambil supaya Ayu tuh bisa lebih baik dan bisa memberikan penampilan yang maksimal kalau ketemu nanti di konser. Makanya perlu istirahat nih. Sempet minta maaf juga Ayunya sama para Wena gitu ya, fandomnya Ayu. Karena ya tadi itu belum bisa menepati janji untuk konser dan juga rilis album sesuai rencana ya. Diharapkan sih nanti Ayu bisa naik panggung lagi tahun 2027 teman pro 2. Makanya sekarang fokus dulu aja pemulihan. Dan kayaknya juga para fansnya cukup mengerti kok ya. Di Beverse banyak banget tuh yang kasih dukungan, kasih doa. Wah banjir, doalah buat idolanya gitu. Nah kalau kamu juga mungkin perlu istirahat, ya sepertinya memang harus mengutamakan kesehatan untuk apapun ya. Supaya melakukan segala sesuatu itu dalam kondisi yang enak ya, bukan cuma kamunya yang rasa nyaman, tapi juga hasil yang atau output yang dikeluarkan nantinya juga maksimal, karena kita dalam kondisi yang sehat ya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Pro 2 Indo Hits, persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.

Ini dia teman Pro 2, jawara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja untuk edisi minggu ini. Selamat untuk Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja.

02 yang memang lagi jadiin lagunya Enough featuring Ari Lesmana, sesi potret, lagu yang bolak-balik kamu puter on repeat gitu ya, atau malah sebenarnya kamu jadiin backsound buat konten kamu. Karena memang sedalam itu maknanya, walaupun bisa jadi kehilangan yang kamu rasakan bukan kehilangan yang seperti diceritakan di lagu ini, tapi paling enggak ada perasaan yang mungkin sama gitu ya. Namanya orang kehilangan pasti sedih dong ya. Lagu yang ditulis sama Enau dan juga Ari Lesmana, karena memang katanya tuh ada hal-hal yang mereka rasakan seperti duka, rasa bersalah, rasa kehilangan, penyesalan gitu ya. Karena biasanya kehilangan tuh kadang juga tiba-tiba ya, gak pakai aba-aba gitu kan. Ada tema-tema gengsi, terus juga jarak emosional, kebiasaan-kebiasaan kita menunda ketemuan sama orang-orang yang terdekat di hati kita dengan alasan sibuk lah, gak punya waktu gitu ya. Begitu sempat ketemu, orangnya udah gak ada. Kayaknya ini sangat relate sama kehidupan sehari-hari ya, makanya banyak yang suka sama lagunya sih.

0: Tune on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak. Gimana sih?
1: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Dua Jogja, apa kabar nih buat yang memang kayaknya kalau kamu belakangan lagi males gitu kan ya, kayaknya tuh dengerin lagu-lagu yang bersemangat mungkin bisa bikin kamu jadi jauh lebih termotivasi. Denger lagu apa nih? Kamu lagi suka sama siapa teman Pro 2? Mungkin kamu juga bukan cuma sekedar suka tapi join sebuah fandom gitu ya. Kalau ternyata fandom-fandom yang kamu suka itu memang lagu-lagu yang memang hits lagi sekarang banyak banget beredar, ataupun juga memang dari musisi yang udah lama banget gitu kan ya, kamu ikutin, kamu tuh join fandomnya udah lama juga, termasuk salah satu penggemar sejati. Kalau ngomongin soal fandom, ternyata yang namanya komunitas penggemar musik yang disebut fandom tadi itu punya manfaat lebih teman Pro 2. Jadi bukan sekedar tempat kumpulnya para fansnya artis, tapi juga ternyata jadi ruang aman loh untuk banyak orang, termasuk salah satunya generasi Z alias Gen Z ya. Katanya namanya fandom itu kalau menurut sebuah penelitian bisa memberikan dukungan emosional, ngurangin rasa kesepian, sampai menjaga kesehatan mental nih. Kamu ngerasain hal yang sama enggak? Atau mungkin karena kamu suka sama musisi tadi tuh, suka sama lagu-lagunya gitu ya, bisa menginspirasi kamu, ya wajar, karena yang namanya musik ternyata menurut Hong Kong Music Therapy Association itu bisa meningkatkan emosi karena mempengaruhi bagian otak yang berperan mengatur emosi dan motivasi gitu ya. Jadi kamu tuh sekarang lagi join fandom apa nih teman Pro 2?

Kalian berdua lagi seneng-senengnya sama lagu Tulus Teh Hijau, sambil menikmati literally teh hijau kali ya, menenangkan, bikin kamu jadi jauh lebih gak terlalu keburu-buru lah gitu ya, ngelakuin segala sesuatu karena tadi ada efek menenangkannya gitu. Atau malah yang bikin kamu tenang bukan teh hijau tapi hal-hal yang lain. Ya kayaknya setiap orang mungkin punya selera sendiri ya. Ritual-ritual tertentu yang bikin kamu jadi jauh lebih bisa mengontrol emosi misalnya, ataupun juga jadi lebih tertata berpikirnya, supaya hari yang super sibuk ini gak bikin kamu juga bikin mood kamu berantakan ya. Adis harus segera pamitan karena setelah ini bakal ada teman aku, ada Aca yang bakal nyapa kamu semua di Sore Ceria Produk Jogja, oke? Makasih buat yang udah gabung di Hirli Santai Siang tadi, yang udah komen juga, ada yang sempet chat nanyain lagunya apaan, udah aku jawab ya lewat chat juga. Semoga berkenan teman Pro 2. Matur nuwun sekali lagi yang sudah menyimak obrolan di hari ini barengan sama aku, Adis. Nanti simak lagi terus aja Pro 2 Jogja, karena kita kan teman terbaik kamu ya. Namanya teman tuh pasti ngangenin kan, selalu pengen ketemuan aja gitu. Bisa streaming di rri.co.id ataupun juga di RRI Digital, teman Pro 2. Adis pamitan ya. Dadah. No matter what. No matter what.

Info Pro 2. Saatnya Info Pro 2 edisi hari Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Gatri Syaja. Info Pro 2. Kita mulai Info Pro 2 sore hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan KPK menduga praktek suap pengondisian hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terjadi di sejumlah daerah selain di Muara Enim. Penyidik kini menelusuri dugaan praktik serupa di sejumlah daerah lain. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik telah mengantongi bukti serta keterangan saksi yang mengarah pada dugaan praktek tersebut. Menurut Budi, temuan itu diperoleh dari pendalaman alat bukti, termasuk keterangan para saksi dan tersangka dalam perkara dugaan suap pengondisian audit laporan keuangan dari pemerintah Kabupaten Muara Enim. KPK menduga praktek tersebut turut melibatkan tersangka Agus Dwi Anggara alias Angga, pihak swasta. Angga diduga berperan sebagai perantara dalam pengurusan hasil audit.

Kita beralih ke berita kedua. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipidkor Bareskrim Polri mengungkap dugaan korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelola Aset perkara proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara periode 2019 hingga 2020 merugikan negara sebesar 38,9 miliar rupiah. Penyidik juga menahan dua tersangka yang diduga bertanggung jawab atas pemberian fasilitas pembiayaan invoice financing tersebut. Kerugian negara dihitung Badan Pemeriksa Keuangan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti selama proses penyidikan berlangsung. Kasubdit 4 Direktorat Tindak Pidana Kortas Tipidkor Polri, Kombespol Dani Yulianto menjelaskan penyitaan aset masih berlangsung selama penyidikan berjalan. Penyidik juga terus menelusuri aset lain yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari rri.co.id. DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia PFII menjadi undang-undang. Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna DPR di Jakarta Selasa ini. Pengesahan dilakukan setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuannya terhadap RUU tersebut. RUU PFII merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Setelah pengambilan keputusan, Puan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas rampungnya pembahasan RUU PFII. Ia mengapresiasi Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM, Menteri Sekretaris Negara, serta jajaran pemerintah yang terlibat. Puan juga memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang telah menuntaskan pembahasan RUU PFII. Selain itu, ia mengapresiasi berbagai pemangku kepentingan yang telah menyampaikan masukan dan saran selama proses penyusunan undang-undang tersebut.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat sore. Ketemu lagi nih barengan sama aku, Gatri Syaja, yang kayaknya udah beberapa hari ini absen ya dari Pro 2 Jogja. Aku cuti dulu nih tadi, kemarin ya kan. Dan tentunya teman Pro 2, hari ini aku udah siap banget buat nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang sore hari ini lagi ngerasa capek banget, ataupun juga yang lagi lemes karena tadi udah beraktivitas kemana-mana, apalagi kepanasan gitu ya kan. Nah awas, hati-hati, itu kamu lagi dehidrasi teman Pro 2. Jadi karena emang cuaca di Jogja nih kayak lagi panas-panasnya, terus juga ada yang bilang kayaknya mataharinya ada 3. Jadi jangan lupa untuk minum air putih teman Pro 2 ya. Dan tentunya teman Pro 2, di sore hari ini aku bakal puterin kamu lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca, yang tentunya bisa kamu request juga ke 0811-251-1025. Kamu bisa kasih tahu aja nih lagu apa sih yang pengen kamu dengerin sore hari ini

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau seringan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Pro 2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan stop scrolling, start living.

selanjutnya. Ya teman Pro 2, beberapa siswa dari SMP Negeri 3 Wates harus dilarikan ke Puskesmas Wates hari ini, tadi ya di hari Selasa 21 Juli 2026, karena mengalami masalah gangguan pencernaan. Dan hal ini diketahui saat pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis yang dilaksanakan di sekolah tersebut. Dan tentunya tim medis yang melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis ini juga termasuk dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI Komisariat Selatan Kulon Progo. Dan tentunya dari pemeriksaan yang dilakukan ini beberapa siswa, ada 27 siswa yang dirujuk dan harus mendapatkan penanganan di Puskesmas Wates. Dan tentunya gejala yang dialami para siswa ini memang mirip gitu ya teman Pro 2, dan beberapa di antaranya mereka ini mengalami diare, mual, muntah, nyeri perut hingga demam teman Pro 2. Dan tentunya petugas medis dari Puskesmas Wates juga sudah memberikan penanganan awal berupa pemeriksaan fisik serta pemberian obat-obatan sesuai dengan keluhan masing-masing pasien. Dan menurut kepala Puskesmas Wates, Ibu Salamah gitu ya, pihaknya belum dapat menyimpulkan apakah gangguan kesehatan ini disebabkan oleh infeksi bakteri, virus atau faktor lain sebelum ada hasil pemeriksaan laboratorium resmi teman Pro 2. Dan tentunya menurut dugaan sementara, Salamah menyebutkan bahwa berdasarkan anamnesa awal terdapat kesamaan konsumsi makanan dari program MBG pada para siswa yang terdampak teman Pro 2. Namun tentunya pihaknya masih menunggu hasil uji laboratorium sampai keluar gitu ya secara resmi untuk benar-benar menegakkan dugaan penyebab sakitnya puluhan siswa dari SMP Negeri 3 Wates Kulon Progo. Baik-baik ya adik-adik, semoga lekas sehat dan bisa pulih kembali nih teman Pro 2.

Fenomena ini disebut code mixing. Seseorang bicara pakai kata atau frase dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Banyak loh teman pro 2 orang yang menganggap code mixing itu negatif. Masih ada stereotip yang bilang kalau orang yang ngomongnya pakai bahasa yang campur-campur ngelakuin hal itu demi gengsi dan gak menghargai bahasa Indonesia. Sebenarnya orang yang ngelakuin code mixing bisa kok ngomong kalimat lengkap dalam satu bahasa aja. Tapi kadang mereka lupa atau nggak nemu kata yang mau dipakai. Jadinya mereka milih kata yang familiar dalam bahasa lain yang mereka tahu. Tujuannya supaya pesan yang mau disampaikan

berdua buat yang kemarin nonton babak final Piala Dunia 2026 pastinya nonton juga ya halftime show-nya di mana BTS nampil juga di situ ya kan, walaupun cuman sebentar gitu ya, tapi ya keren lah ya. Dan tentunya teman berdua di sore hari ini emang cuacanya udah lumayan adem ya, karena kan udah hampir jam 4 sore nih teman berdua. Jadi buat kamu yang mungkin dari tadi udah kepanasan gitu ya, terus kayak emang menghindari panas, jadi pas lagi panas-panasnya tadi siang kamu tuh lebih memilih untuk ya udah deh aku di dalam rumah aja, atau aku enggak usah kemana-mana, di kosan aja gitu ya, nanti kalau udah agak adem baru deh keluar ya. Keluar gua. Dan mungkin di sore hari ini karena cuacanya juga enak, teman berdua mungkin ada dari kamu yang pengen

olahraga nih. Entah itu olahraganya tuh cuman kayak jalan kaki ataupun juga jogging, lari gitu ya, ataupun kayak stretching dan lain sebagainya. Tapi kamu tuh pengen ke tempat yang dia ini adem ya kan, terus bisa ngelihat ijo-ijo, udaranya pun juga enak gitu ya. Nah, kamu bisa ke Wisdom Park Universitas Gajah Mada atau Wisdom Park UGM, teman Pro 2. Lokasinya yang ada di tengah kota gitu ya. Maksudnya kayak yang enggak yang di pinggir-pinggir gitulah, teman Pro 2. Jadi dekat banget dari mana-mana. Membuat Wisdom Park Universitas Gajah Mada ini menjadi salah satu destinasi olahraga favorit di Jogja gitu, teman Pro 2. Dan tentunya enggak cuman untuk jogging aja nih teman Pro 2, tapi mereka pun juga bisa cuman kayak duduk-duduk gitu ya sambil baca buku ataupun juga ngerjain tugas gitu ya. Karena memang tempat di sekeliling Wisdom Park UGM ini punya udara yang sejuk gitu ya. Terus pohon-pohonnya pun juga rindang, udaranya seger gitu ya. Banyak rumput, banyak ijo-ijo gitu. Jadi enak banget kayak ala-ala piknik gitu ya, sambil gelar tikar, terus juga bawa makanan gitu. Tapi kalau misal kamu mau olahraga, juga banyak banget yang melakukan olahraga di sana, teman Pro 2. Ada yang sepedahan gitu ya kan, terus juga ada yang lari, ada yang jogging, terus juga ada yang senam, stretching gitu ya kan. Dan tentunya kalau misal kamu ngekosnya tuh di sekitaran UNY ataupun juga UGM ataupun juga ya daerah sekitar Studio Pro 2 Jogja, ya udah daripada jauh-jauh ataupun juga pengen sih yang deket-deket aja tapi tetap adem, tetap bisa lihat ijo-ijo, ya udah ke Wisdom Park UGM aja gitu ya teman Pro 2. Atau misalnya kalau misal kamu pengen dapet vibes yang olahraga banget gitu ya, nah kamu juga bisa datang ke Mandala Krida teman Pro 2. Di sana tuh banyak banget orang yang berolahraga gitu ya. Jadi kalau misal banyak orang yang juga melakukan hal yang sama, itu jadi kayak lebih semangat gitu gak sih? Jadi buat kamu yang pengen lihat ijo-ijo, bisa ke Wisdom Park ya kan. Tapi kalau misal butuh tantangan dan semangat buat olahraga, bisa nih ke Mandala Krida. Kayaknya di sana tuh banyak banget nih olahraganya teman Pro 2. Ada yang les panjat tebing gitu ya, terus ada juga yang apa sih, anak-anak kecil tuh pada sepedaan gitu. Lucu sih teman Pro 2, sambil jajan juga karena di sana juga banyak UMKM yang jualan.

Saat berbelanja produk di supermarket, kita bisa mengetahui informasi tentang barang yang dijual dengan cara memindai barcode yang ada di kemasan barang tersebut di barcode scanner. Barcode adalah suatu kumpulan data optik yang dibaca mesin, mengumpulkan data dalam lebar, garis, dan spasi garis paralel. Kata barcode punya padanan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu kode batang. Jadi teman Pro2, kita bisa mulai mengganti penyebutan

kamu yang sore hari ini mungkin baru mau bepergian, ataupun juga kamu tuh adalah orang yang lajon gitu ya. Lajon tuh artinya adalah kamu tuh kerjanya di Jogja tapi rumahmu kayak di Kulon Progo ataupun juga di Bantul atau di Gunung Kidul atau bahkan kayak di Solo gitu ya, yang memang harus naik kendaraan itu cukup lama gitu. Nah, untuk kamu yang berada di Kulon Progo dan juga di Solo, itu kan emang bisa ya naik kereta untuk ke Jogja. Ada kereta Pramex gitu ya, terus ada kereta bandara, ada KRL juga gitu ya, yang tentunya lebih cepat dan tentunya juga lebih terjangkau, teman-teman berdua. Nah, kalau misal kamu tuh familiar dengan stasiun Tugu Yogyakarta, stasiun Tugu Yogyakarta ini kan memang beberapa waktu lalu ini benar-benar menghias stasiunnya itu dengan spektakuler, teman-teman berdua. Misalnya kayak kemarin tuh pas di event Natal, terus di event Idul Fitri, terus abis itu pernah juga film Jumbo juga ada hiasan yang emang benar-benar jumbo di sana gitu ya kan. Nah, kali ini Universitas Islam Indonesia atau UII ini berkolaborasi dengan PT Kereta Api Indonesia untuk menghadirkan pertunjukan cahaya atau light show gitu ya di depan stasiun Tugu Yogyakarta. Dan tentunya banyak sekali visual atraktif yang ditampilkan melalui permainan cahaya yang tentunya dipadukan dengan arsitektur khas stasiun Tugu gitu. Dan emang karena cat di gedung stasiun Tugu Yogyakarta ini kan emang putih ya, jadi bisa ditembak dengan cahaya warna-warni gitu ya, dengan benar-benar kayak hidup gitu, teman berdua. Jadi untuk kamu yang mau naik kereta ataupun juga yang turun kereta di stasiun Tugu Yogyakarta ini, emang aduh harus banget nih nonton dan menikmati light show dari UII yang berkolaborasi dengan PT KAI Daup 6 ya, terutama ya di Kota Yogyakarta. Dan tentunya banyak sekali pengunjung di sana, enggak cuman penumpang kereta api aja tentunya, teman berdua, tapi juga warga masyarakat Jogja ini juga pengen nonton. Jadi walaupun mereka enggak mau naik kereta atau enggak habis naik kereta, juga tetap ke sana ya untuk benar-benar bisa menikmati gitu ya light show yang ditampilkan di sana, teman berdua. Adakah dari kamu yang pernah datang ke sana, teman-teman berdua? Mungkin nanti sore kita agendain ke sana.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pantai, seger. Kuilah kita ke tengah, berenang kita.
3: Hati-hati loh, tuh ada rambu larangan berenang.
2: Alah, nggak apa-apa kali, bentar doang.
3: Ya udah, ikut deh.
4: Mbak, tolong jangan berenang di situ ya.
2: Ih, kenapa Pak? Airnya tenang gini kok.
3: Betul, ombaknya juga nggak tinggi.
4: Di sekitar situ ada palung Mbak, kelihatannya doang tenang, tapi arus balik bawahnya deras. Mbaknya mau kegulung arus, tenggelam.
3: Ya nggak mau lah Pak.
4: Mendingan kita foto-foto aja.
2: Lah, ngapain kita foto sama Bapak?
4: Maksud saya, mbaknya foto-foto aja, nggak usah berenang. Sini saya yang fotoin, bukannya foto sama saya.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Ya teman Pro 2, buat kamu yang suka banget nonton film Indonesia, ini ada kabar baik nih teman Pro 2, di mana Sumargo Films berkolaborasi dengan Lito Pictures. Ini mereka akan merilis film berjudul Baby Udon, teman Pro 2. Jadi Baby Udon ini adalah satu film yang mengangkat kisah nyata tentang perjuangan konten kreator bernama Fanny Kondo bersama dengan mendiang suaminya Hajime Kondo, teman Pro 2. Jadi kalau gak salah aku tuh juga ngikutin kisahnya gitu ya. Jadi Fanny Kondo dan suaminya yang orang Jepang ini, memang mereka ini kenalan pertamanya itu di restoran udon, teman Pro 2. Nah terus mereka menikah gitu ya kan, tapi udah beberapa tahun mereka ini belum dikaruniai anak gitu, teman Pro 2. Terus mereka kayak mencoba dengan program IVF gitu ya, ataupun juga bayi tabung, tapi juga belum berhasil. Nah Papa Udon atau Hajime Kondo ini kan memang kemudian jatuh sakit gitu ya teman Pro 2, dan tentunya akhirnya Papa Udon ini meninggal dunia, teman Pro 2. Nah setelah Papa Udon ini meninggal, ternyata program IVF yang dijalani oleh Fanny Kondo ini berhasil, dan dia berhasil hamil dan melahirkan seorang bayi ganteng kayaknya cowok anaknya ya. Dan tentunya ini menjadi apa ya, kisah yang kayak menyedihkan, membahagiakan sih, karena akhirnya program IVF atau bayi tabung yang dijalani oleh Fanny Kondo ini berhasil gitu ya, tapi dalam kondisi suaminya sudah meninggal gitu, teman Pro 2. Dan karena memang si bayi ini dipanggilnya tuh Baby Udon gitu, teman Pro 2 ya. Nah ini official posternya udah dirilis nih teman Pro 2. Dan tentunya untuk film ini Denny Sumargo ini akan memerankan peran Papa Udon gitu ya. Sementara Kathleen Halderman ini akan memerankan tokoh Fanny Kondohnya gitu, teman Pro 2. Jadi penasaran kayak gimana ya kalau kisah nyata perjuangan pasangan suami istri untuk mendapatkan keturunan, terus ketika mimpinya tuh udah mimpinya terwujud gitu ya, untuk bisa mempunyai anak gitu ya, tapi ternyata pasangan atau suaminya tuh sudah berpulang, teman Pro 2. Ini aku juga penasaran banget, tapi ya udah besok kita lihat aja cerita lengkapnya di film Baby Udon ya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor, gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya, udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

setelah beberapa kali mungkin kamu jadi bosan ya untuk melakukan sesuatu gitu, teman pro 2. Nah, tapi kalau misal emang kamu tuh pengen mendapatkan hasil dari hal yang kamu lakukan, itu kamu harus ada yang namanya tuh konsisten, teman pro 2. Misalnya misalnya lagi belajar bahasa ataupun juga belajar hal-hal lain gitu ya. Karena kalau misal belajar gitu kan kayak enggak sekali belajar terus langsung bisa gitu ya kan. Harus berulang kali itu baru bisa gitu, teman pro 2. Nah, kalau misal kayak aku nih, teman pro 2, ini kan aku udah enggak sekolah, udah enggak kuliah gitu ya. Kadang-kadang tuh kalau untuk belajar yang belajar materi tuh kayak agak susah gitu, teman pro 2. Cuman namanya manusia masih hidup, itu kan tentunya masih terus harus belajar gitu ya. Nah, makanya aku tuh lagi belajar untuk menambah skill gitu ya kan. Misalnya aku tuh bisa berenang, tapi berenangnya ya gitu-gitu aja gitu. Maksudnya kayak mungkin teorinya masih salah gitu ya, atau mungkin gerakannya belum maksimal gitu. Jadi aku memutuskan untuk les renang lagi gitu kan ya, untuk benerin gerakan aku, terus juga teknik mempelajari teknik-teknik renang yang benar gitu ya kan. Terus juga kadang-kadang aku ikut kelas, baik itu yang gratis ataupun juga yang berbayar. Misalnya ikut makeup class ataupun juga ikut kelas merajut gitu ya kan. Yang tentunya itu tuh bisa selain mengisi waktu luang kita gitu ya, itu juga bisa menambah skill kita, terus juga bisa nambah networking kita. Karena ketika kita ikut kegiatan-kegiatan seperti itu, kita tuh bisa menambah pertemanan gitu, teman pro 2. Jadi bolehlah ya isi hari-hari kita itu emang dengan kegiatan-kegiatan positif yang tentunya bisa menambah skill kita, bisa menambah wawasan kita gitu ya, dan tentunya bisa menambah relasi ataupun juga teman kita. Jadi ya jangan cuma di rumah aja terus enggak ngapa-ngapain gitu. Karena kalau misal kita cuma di rumah aja enggak ngapa-ngapain, terus kayak ngelihat postingan orang yang lagi happy dikit, terus nanti kita bisa kayak iri ataupun juga dengki gitu ya, terus juga komen-komen jahat gitu. Jangan, teman pro 2. Ketidakbahagiaanmu itu jangan kamu limpahkan ke orang lain gitu, teman pro 2. Jadi kalau misal kamu tuh pengen bahagia, ya berarti kamu harus ngelakuin sesuatu yang emang bikin kamu happy

Iya teman Pro 2, aku mau nyapa dulu nih, ada Ali di Kulon Progo yang katanya sore hari ini pengen dengerin lagunya Nicki, You'll Be In My Heart. Oke deh, abis ini aku puterin ya. Aku juga mau nyapa dulu Bayu di Godean. Halo Bay. Dia tadi komenin yang masalah film Baby Udon ya. Kayaknya emang dari kisah nyata ya Kaca, pernah baca kisahnya gitu. Iya sih, emang dari kisah nyata itu film Baby Udon ya. Dan ya besok kita nonton bareng-bareng deh teman Pro 2 Baby Udon yang rencananya akan rilis di bulan September mendatang ya. Jadi kita tunggu aja dulu teman Pro 2 ya. Ya udah langsung aja abis ini aku puterin dulu nih lagu yang tadi udah di request sama Ali di Kulon Progo. Dan buat kamu teman Pro 2 yang tentunya masih pengen dengerin lagu favoritnya, boleh banget langsung aja kamu bisa kasih tahu aja melalui WA di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

Yutumun Pro 2. Nah, kalau yang ini lagunya itu udah di request sama Sania. Terima kasih ya udah gabung sore hari ini. Gimana sih sore kamu, teman Pro 2? Apakah menyenangkan? Kalau misal kamu lagi capek, ya udah istirahat aja dulu gitu ya. Tapi jangan sampai ketiduran, soalnya kalau tidur pas maghrib ini bisa enggak enak ya, dan katanya sih pamali gitu teman Pro 2. Terus juga buat kamu yang masih ada di jalan, terus kayak lagi agak mengeluh gitu ya kan, karena aduh macet banget sih sore hari ini. Atau mungkin kalau yang lagi menuju ke Jalan Wates, itu di sana lagi ada perbaikan jalan nih teman Pro 2. Jadi diberlakukan sistem buka tutup gitu ya. Terus juga di Ring Road kan ada pengerjaan jalan tol gitu ya. Jadi emang agak sedikit terganggu nih kelancaran di perjalanan pulang teman Pro 2. Tapi ya udah enggak apa-apa, dinikmatin aja, karena tentunya kalau misal kita buru-buru ataupun juga ngebut-ngebut gitu ya, ya nanti juga bahaya ya teman Pro 2. Gak cuman berbahaya untuk diri sendiri, tapi juga berbahaya untuk orang lain atau pengguna jalan lain teman Pro 2. Jadi ya mungkin sambil dengerin Pro 2 Jogja nih, buat kamu yang lagi nyetir mobil, biasanya kalau pas lagi jalan macet itu yang bikin apa ya namanya, lebih enggak enak itu adalah untuk yang berkendaranya tuh pakai mobil gitu teman Pro 2. Karena kalau misal naik motor itu kita bisa kayak nyelip-nyelip ke jalan yang kecil, celah-celah gitu ya kan. Kalau mobil kan enggak bisa tuh teman Pro 2. Jadi ya baik-baik aja deh buat kamu teman Pro 2. Tapi enggak apa-apa kalau nyetir mobil walaupun macet, bisa sambil dengerin Pro 2 Jogja yang tentunya bakal puterin kamu banyak lagu-lagu enak, lagu-lagu fresh hits yang tentunya bisa kamu request juga.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Godaan pay later tuh emang bikin kelenger.
0: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

Ya teman Pro 2, kalau misal kamu sore-sore begini, itu kan kayak sering banget ya kita tuh jajan yang namanya gorengan, teman Pro 2. Sebenarnya yang bahaya atau yang bikin gorengan yang kita beli di abang-abang itu enggak terlalu sehat, itu adalah karena penggunaan minyaknya itu yang digunakan berulang-ulang kali, teman Pro 2, sampai minyaknya tuh item gitu, teman Pro 2. Terus juga konsumsi tepung yang digoreng terlalu banyak itu juga tidak sehat untuk kesehatan kita, tidak baik untuk kesehatan kita, ya kan. Nah, kalau misal kamu emang lagi diet ataupun juga emang lagi mau memperbaiki konsumsi makanan kamu gitu ya, tapi ya karena emang udah kebiasaan gitu enggak sih, teman Pro 2, tetap pengen makan gorengan gitu ya. Nah, ini aku punya tipsnya gitu ya. Ya, yang pertama tuh harus bikin sendiri, teman Pro 2 ya. Karena kalau misal kita bikin gorengan kita sendiri, itu kita bisa benar-benar ngontrol apa yang ada di dalam gorengan tersebut, teman Pro 2. Misalnya kita bisa pakai tepung yang gluten free, ya kan? Terus abis itu kita juga bisa pakai minyak yang lebih sehat. Terus penggunaan minyaknya pun juga enggak yang berkali-kali gitu ya. Jadi kalau misal udah mulai agak kehitaman, ya berarti harus ganti gitu, teman Pro 2. Nah, kalau misal kita pun juga udah bisa mengurangi konsumsi gorengan gitu ya. Nah, mungkin kita juga bisa beralih ke cemilan yang lebih sehat gitu ya. Misalnya cemilan yang direbus ataupun juga dikukus gitu ya. Biar kita tuh bisa lebih sehat gitu ya kan, dan tidak over consumption satu jenis makanan aja, atau mungkin kita enggak dapat zat gizi dari makanan lainnya gitu, teman Pro 2 ya. Dan kayaknya kalau misal ada banyak akun-akun yang share tentang diet ataupun juga perjalanan dietnya, itu juga banyak yang bilang kalau sebenarnya makan gorengan tuh nggak apa-apa, tapi asalkan tahu porsinya, teman Pro 2. Jadi nggak boleh terlalu banyak dan nggak boleh terlalu sering, teman Pro 2. Jadi ya kalau misalnya makan gorengannya cuma satu aja mungkin gak apa-apa ya, teman Pro 2. Tapi ya jangan tiap hari juga sih. Wish I could still trust you.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu. Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
2: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
3: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
2: Parno amat, emang mau ada bencana?
3: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

teman-teman Pro2 yang kadang-kadang itu suka lupa, ya kan, lupa naruh kunci motornya di mana, terus juga mungkin lupa naruh handphonenya di mana, lupa naruh dompet di mana, kunci kamar kos ataupun juga kunci rumah juga suka lupa ada di mana, teman-teman Pro2 ya. Dulu tuh aku pernah disindir gitu ya sama ibuku, sama adikku juga gitu ya. Kamu tuh kok lupaan banget sih? Jangan-jangan kalau misal kupingmu tuh gak nempel, itu juga bisa kelupaan gitu, teman Pro2. Benar juga sih ya. Tapi kalau misal kamu juga sering kelupaan naruh barang, nah biasanya tuh barang apa sih, teman Pro2, yang sering banget kamu lupa naruhnya di mana, teman Pro2? Kalau aku ada 3 sih, teman Pro2. Yang pertama ada kacamata. Terus juga yang kedua tuh kunci-kuncian, entah itu kunci motor, kunci mobil, kunci rumah gitu ya kan. Terus yang ketiga itu handphone, teman Pro2. Entah kenapa, padahal kalau handphone tuh kan lumayan agak gede ya, teman Pro2. Tapi kadang-kadang tuh lupa kayak, "Hah, tadi naruh di mana ya?" Tahu-tahu gitu ya, ternyata ada di lemari gitu ya kan. Terus juga tiba-tiba ada di rak sepatu, gara-garanya pas mau pergi tuh ngambil sepatu dulu, handphonenya ditaro gitu. Itu kayak kalau misal mau pergi gitu ya, itu kayak riuh banget, teman Pro2, karena ada aja gitu yang ketinggalan. Kayak gitu juga gak sih kamu? Atau cuman aku aja? Bukan aku aja kan yang kayak gitu. Tolong tolong bilang sama aku kalau aku bukan satu-satunya orang yang suka kelupaan kunci handphone ataupun juga kacamata. Nah ini yang unik banget juga, kacamata tuh, teman Pro2. Jadi kadang-kadang tuh aku suka naruh kacamatanya tuh di kepala, di atas rambut gitu, kayak bando gitu ya. Terus kayak nyari-nyariin, bingung kacamataku tuh aku taruh di mana, padahal kacamatanya ada di kepalaku sendiri. Nah itu sering kejadian sih. Buat kamu pemakai kacamata, kamu juga pernah ngalamin kayak gitu juga gak sih?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lapar nih.
3: Sama. Makan apa ya?
2: Bakso aja gimana?
3: Atau nasi padang?
2: Oh, atau ramen yang baru buka tuh.
3: Mahal nggak ya?
2: Ah, bingung nih.
1: Pernah ngalamin kejadian tadi? Bisa jadi kamu lagi ngalamin sindrom menu anxiety. Kondisi di mana orang suka bingung dan cemas pas milih makanan. Sindrom menu anxiety ini bisa terjadi sama siapa aja. Seringnya sih di kalangan anak muda ya. Malah menurut riset, sebanyak 38% Gen Z dan milenial banyak yang milih minta bantuan orang lain buat mesenin menu yang mau mereka makan. Hayo, kamu pernah ngalamin juga nggak?
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

mau maghrib masuk rumah gitu. Biasanya sih gitu ya teman pro 2. Dan tentunya itu gak salah sih, karena memang maghrib itu adalah momen ataupun juga saat dimana siang berganti ke malam gitu. Jadi emang lebih baik sih kita di dalam rumah. Tapi kalau misal kamu masih di jalan ataupun juga masih di tempat kerja, ya udah gak apa-apa ya. Dan ya teman pro 2, sesaat lagi kita dengarkan dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga daerah sewaktu. Gatri Syaca mewakili segenap kerabat kerja Pro 2 Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, tentunya untuk teman-teman Pro 2 yang melaksanakannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman bro dua rahimakumullah. Kesulitan dan permasalahan hidup terkadang membuat hati gelisah, hati cemas, dan hati jauh dari ketenangan. Apalagi jika hati kita telah dihinggapi iri, dihinggapi dengki, dihinggapi hasad, ujub, takabur, dan penyakit hati lainnya. Padahal, teman bro dua, jika hati dalam kondisi tenang, maka lesan dan anggota badan pun akan tenang. Tindakan akan tetap pada jalur yang dibenarkan dan jauh dari sikap membahayakan. Kata-kata akan tetap hikmah dan tidak keluar dari kesantunan. Sesulit dan separah apapun situasi yang sedang kita hadapi, hati dalam keadaan tenang, ucapan tetap dalam keadaan tenang. Teman bro dua, di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi Muhammad SAW bersabda, hendaknya lidahmu senantiasa basah karena berzikir kepada Allah SWT. Teman bro dua rahimakumullah, lidah kita ketika senantiasa kita lafalkan kalimat thayyibah dengan zikrullah, ingat selalu Allah, maka di dalam diri kita, hati ini yang mengendalikan akal fikiran kita, maka dia akan selalu terfokus kepada Allah. Karena itu, ketenangan akan senantiasa terjadi pada diri seseorang. Oleh karena itu, hati yang tenang ini akan senantiasa memancarkan cahaya ilahi untuk mengendalikan otak sebagai pusat untuk berbicara. Oleh karena itu, otak pusat dalam bicara ini akan mengendalikan memori pendengaran yang menyimpan data-data itu untuk bisa dikeluarkan dengan tertata secara baik, tertata secara benar. Oleh karena itu, orang yang tenang, ucapannya tertata dengan baik. Karena itu di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Semoga dapat kita amalkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodwe Weekly Hits on Prodwe Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Gracia Abrams resmi meluncurkan album ketiga Daughter From Hell bersama single baru Good Reason. Proyek musik ini digarap kembali bersama musisi Aaron Dessner serta melibatkan vokal tamu Justin Vernon dan Marcus Mumford. Lirik lagunya menyajikan sudut pandang lebih dewasa dalam menyikapi konflik asmara dan pertemanan.
2: Prodwe Weekly Hits.

Ya teman Pro 2, sekali lagi Aca mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya untuk kamu teman Pro 2 yang tentunya melaksanakannya. Dan untuk kamu teman Pro 2 yang masih pengen request lagu, masih boleh dong ya. Apalagi abis ini aku bakalan kasih kamu pilihan 5 lagu yang bisa kamu pilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu.

0: Jamu, jamu kak, jamu.
1: Ada jamu apa aja mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
0: Jamu dunia tipu-tipu.
3: Takkan kemana-mana.
0: Jamu sang dewi. Jamu isi on me sama jamu

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. You take up every corner of my
2: mind. What you gonna do now? Ya teman Pro 2, saatnya aja buat kasih kamu 5 lagu yang bisa kamu pilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu malam hari ini. Untuk pilihan lagunya adalah yang pertama ada lagu Sheila on Seven, Sederhana, lagunya Olivia Rodrigo, Drop Dead. Terus lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Bruno Mars, I Just Might, dan juga lagunya And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Dari 5 lagu ini kamu pilih yang mana? Kamu bisa pilih 1, pilih 2, ataupun juga pilih 3 sekaligus teman Pro 2. Langsung aja kirimin lagu pilihan kamu ke 0811-251-1025. Nanti untuk lagu dengan vote terbanyak bakalan Aca mainkan ya di jam 18.45.

dan barang, bisa jadi kamu menderita hoarding disorder atau hoarder. Hoarding disorder adalah perilaku nimbun barang-barang yang gak kepake karena dianggap bakal berguna di kemudian hari, bersejarah, atau punya nilai sentimental. Barang yang disimpan biasanya macam-macam nih, mulai dari pakaian, makanan, benda kenangan, perkakas, sampai barang bekas yang kotor dan rusak. Bedanya sama kolektor barang, kalau kolektor barang bisa ngerawat dan nata barang-barang koleksinya dengan baik. Sementara penderita hoarding disorder atau hoarder, nimbun dan nyimpen barang-barangnya secara sembarangan dan gak dirawat. Barang yang disimpan dan ditimbun juga gak punya nilai atau kegunaan.

Ya teman Pro 2, kemarin aku tuh diceritain sama temen gitu ya. Jadi ceritanya tuh dia lagi jalan-jalan ke mall gitu ya kan. Terus dia ketemu sama anak kecil yang lucu banget gitu ya kan. Terus ya seperti biasa kalau kita suka anak kecil, terus juga ketemu atau lihat anak kecil yang lucu, itu kan pastinya kayak gemes gitu ya. Pengen nyubit, pengen pegang, ataupun bahkan sampai pengen difotoin gitu. Nah cuman dia ini kayak dimarahin gitu loh sama orang tua si anak lucu ini. Tapi ya aku nyalahin temanku juga sih, teman Pro 2, karena kan ya ngapain gitu teman Pro 2 ya, liatin anak lucu terus tiba-tiba pengen pegang-pegang lah, terus pengen fotoin lah, ya pasti orang tuanya gak terima ya teman Pro 2. Kayak kita tuh harus punya batasan gitu ya kan, karena orang lain pun juga mungkin akan tidak nyaman kalau mungkin dipegang-pegang ataupun juga difoto-fotoin. Mungkin kalau anak kecil tuh belum bisa mengungkapkan perasaannya gitu ya, tapi kan orang tuanya ataupun juga orang dewasa yang mendampinginya tuh bisa mewakilkannya gitu ya kan teman Pro 2. Dan ya kita tuh ya emang harus punya batasan aja gitu teman Pro 2. Jangan sampai kita tuh mengganggu privasi orang lain, terus juga kita mengganggu kenyamanan orang lain gitu ya dengan hal-hal yang kita lakukan teman Pro 2. Terus ini juga kemarin tuh ada berita rame-rame gitu ya, di mana seorang penggemar kotak gitu ya itu nekat ke atas panggung, terus dia tuh mau meluk tantri kotak teman Pro 2, tapi dia kayak menolak gitu karena ya kan bukan muhrim ya kan. Terus juga kayak, lah kamu tuh siapa gitu ya kan. Dan kita gak tahu nih niat orang itu emang beneran baik atau enggak sih gitu ya kan. Jadi ya menurut aku sih, walaupun itu sama artis ataupun juga sama public figure gitu ya, ya pasti kita juga tetap harus tahu batasan nih teman Pro 2. Kalau bisa ya tetap minta izin gitu ya kan, atau misalnya mau foto bareng ataupun juga mau pegang itu juga harus atas dasar konsen atau atas izin dari yang bersangkutan. Jangan mentang-mentang dia artis ataupun juga public figure terus kita jadi semena-mena bebas pegang dia, bebas meluk dia, itu jangan juga ya teman Pro 2. Jadi ya kita harus tahu batasan aja sih.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik, tapi penyakitnya tetap klasik.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.

sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu left.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. You take up every
2: corner of my mind. What you gonna do now? Iya teman Pro 2, saatnya aja buat bacain beberapa WA yang tentunya udah masuk ke 0811-251-1025. Ini ada Mahen yang udah gabung, katanya pilih lagunya Sheila on 7, Olivia Rodrigo dan juga Bruno Mars. Terus juga ada Meisa di Condong Catur yang pilih lagunya Sheila on 7, Pamungkas dan Bruno Mars. Katri di Playen pilih lagunya Sheila on 7, Olivia Rodrigo dan juga lagunya And Now. Fuad pilih Sheila on 7, Bruno Mars sama And Now. Terus juga Bayu di Godean pilih lagunya Sheila, And Now dan juga Bruno Mars. Terus habis itu ada Via di Klaten yang pilih lagunya Olivia Rodrigo, Pamungkas dan juga lagunya And Now. Dan untuk lagu-lagu yang dapat vote terbanyak itu adalah lagunya Sheila on 7, lagunya Bruno Mars dan juga lagunya And Now. Ya udah, langsung aja aku puterin ya lagu-lagu yang udah terpilih di segmen Jamu, jamnya lagu kamu.
1: Jamu, jamu Kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.
3: Kukira kita akan bersama.
1: Jamu dunia tipu-tipu.
4: Takkan kemana-mana.
1: Jamu sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu

0: jamuku toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

Ya teman Pro 2, gak kerasa udah hampir jam 7 malam. Itu artinya aku harus pamit dulu nih teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaannya ya. Jangan lupa nih untuk tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena abis ini kita bakal gabung sama teman-teman di Pro 2 Jakarta. Dan nanti bakal ditemenin sama Abi Ma'ruf di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Aco pamit ya, insya Allah kita ketemu lagi besok. Bye.

0: Selamat malam teman Pro 2, kali ini bersama saya Suryo Abi Maruf di Info Pro 2 Malam untuk edisi 21 Juli 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. PT Pertamina Patraniaga menurunkan harga jumlah bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi mulai Minggu 19 Juli 2026 lalu. Penyesuaian tersebut berlaku untuk Pertamax Turbo, Pertamax Dex, Dexlite dan Aftur di seluruh wilayah penjualan. Penurunan harga ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi berkala yang mengacu pada perkembangan harga minyak dunia. Kebijakan tersebut juga mempertimbangkan aspek fiskal, daya beli masyarakat, serta kondisi perekonomian nasional. Info Pro 2. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi fenomena sekolah negeri yang sepi peminat. Menurutnya persoalan ini sebelumnya telah menjadi perhatian di Komisi 10 DPR RI. Yang mengatakan Komisi 10 telah meminta penjelasan kepada kementerian terkait, pihak yang mendorong evaluasi untuk mengetahui penyebab rendahnya jumlah pendidik peserta didik di sejumlah sekolah. Evaluasi itu diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai faktor mulai dari lokasi sekolah yang jauh dari pemukiman, kualitas pendidikan hingga minimnya jumlah calon siswa di wilayah tersebut. Info Pro 2. Selanjutnya informasi dari olahraga teman Pro 2, pemain bintang muda Spanyol Lamine Yamal digadang-gadang menjadi raja baru sepak bola dunia. Bahkan catatan prestasi Yamal di Piala Dunia 2026 dinilai telah mengalahkan Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe dan juga Lionel Messi dalam satu turnamen. Yamal menjadi salah satu nama yang paling bersinar di Piala Dunia 2026 setelah mengantarkan tim Spanyol meraih gelar juara. Pada usia belum genap 19 tahun, Yamal tampil sebagai sosok penting keberhasilan La Roja menaklukkan raksasa sepak bola dunia. Perjalanan Spanyol menuju gelar Piala Dunia 2026 ini diwarnai kemenangan atas jumlah tim yang diperkuat para pemain terbaik dunia. Yamal ikut membawa La Roja melewati Portugal, Perancis hingga Argentina untuk mengangkat trofi Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, persiapan ya untuk kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk ikut mendengarkan siaran MLC Music Live Chat untuk edisi malam ini 21 Juli 2026. MLC Music Live Chat, siaran berjaringan dari Jakarta teman Pro 2 yang juga dirilai oleh Pro 2 Network di seluruh Indonesia. Langsung saja kita simak bareng ya MLC Music Live Chat.

Produ FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Produ, soal tadi kita dengerin siaran dari Produ Jakarta di MLC Music Live Chat yang juga di-relay oleh Produ Network di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari mana sampai dengan Pulau Rote. Selanjutnya, aku Suryo Abimawar akan menemani panjenengan untuk menemani malam hari ini ya. Sampai dengan jam 12 malam nanti. Cukuplah ya, 4 jam ya. Selanjutnya dengan lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca yang mudah-mudahan bisa membuat kamu menyenangkan di sana, teman Produ 2 bersama Produ FM Jogja, teman terbaik kamu.

0: Gimana nih kabar rekrutmen karyawan buat toko roti kita?
1: Lagi aku pilih-pilih nih, bagus-bagus loh CV-nya. Ada yang bagus banget malah, hard skill mumpuni, soft skill mengesankan. Tapi sayangnya difabel.
0: Emang kenapa kok difabel? Kalau skillnya bagus ya udah terima aja.
1: Emangnya bisa ya? Ntar kita yang repot lagi.
0: Banyak loh difabel yang justru lebih jago dari kita. Lagian pekerjaan difabel tuh amanat undang-undang kan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang peran perusahaan swasta yang wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
1: Berarti kita call buat interview ya? Kalau cocok kita terima nih.
0: Iya dong, kita kasih kesempatan.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
7: Rugi gak?

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, selamat malam, sugeng dalu semuanya. Surya Bimar di sini menemani kamu selanjutnya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Kita ronda bareng-bareng ya. Sampai dengan jam 12 malam aja teman Pro 2, karena nanti giliran kita rondanya di poskamling masing-masing. Ya, yang jelas aku akan mencoba untuk menyihir semuanya yang lagi gak semangat, jadi ada poin positif dan juga ada booster tersendiri sambil dengerin lagu-lagu enak bersama Pro 2 FM Jogja malam ini.

0: Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

ini dia teman Pro 2, jawara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja untuk edisi minggu ini. Selamat untuk Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
5: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
6: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli

Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Rem Laude Ikro, teman Pro 2, menyapa untuk kamu yang udah bergabung malam hari ini di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025. Selamat malam untuk teman Pro 2 ya, yang kali ini mungkin berencana untuk mencari menu-menu kuliner di malam hari. Teman Pro 2, di depan studio Pro 2 FM Jogja lalu lintasnya terpantau ramai lancar, dan mungkin juga sebagian buat kamu yang udah gak kemana-mana lagi deh, kamu sudah buka kulkas dan memikirkan kira-kira menu cocok apa yang bahan-bahannya sudah standby di sana biar nggak kemana-mana. Oke, menu sederhana asal dinikmati bersama teman-teman, asal dinikmati bersama keluarga tercinta, kayaknya bakal jadi istimewa.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Shh, ada yang bocor, tapi bukan ember, bro.
3: Shh, ada yang nyebar, tapi bukan virus, sis.
2: Ih, bocor, nyebar, bahas apaan sih?
4: Nungguin ya.
5: Lindungi data pribadimu dengan menghindari sembarangan mengunggah foto data pribadi di media sosial dan situs-situs yang mencurigakan.

Sense Wrong dari Zia menemani kita teman berdua di hampir jam 9 malam. Masih barengan Suryo Abi Baru di sini ya, yang menemani kamu-kamu dan kamu di sana. Tentunya masih di program Jaga Malam Jangan Galau, malam-malam Pro 2 FM Jogja. Lanjut teman Pro 2, ada satu lagu lagi yang akan mencoba untuk menemani kamu sebagai transisi ya. Setelah itu aku akan mencoba untuk menemani kamu dengan hits Indonesia Manca yang beatnya medium slow. Jadi buat kamu yang pengen request lagu, beatnya disesuaikan ya. WhatsApp-nya masih sama di nomor yang sama, Hits Indonesia dan juga Hits Manca. Oke, okay? Ada satu lagu yang udah di request juga malam untuk Nana yang ada di Conong Catur. Ini dia lagu yang kamu request, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi Selanjutnya.

0: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang berjumpa teman-teman di Fabel, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif, berbasis budaya dan talenta lokal.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

yang syahdu banget menemani kamu malam hari ini dan menikmati Yogyakarta, teman berdua. Menyapa juga buat kamu yang lagi dengerin kita dari area luar Jogja ya. Mungkin kamu lagi dengerin lewat streaming di rri.co.id atau juga lewat aplikasi RRI Digital. Gabung? Boleh? Boleh dong. Masih panjang sampai dengan jam 11 malam. Masih ada hampir 2 jam ya. Teman berdua bisa bantuin aku untuk kasih tahu lagu apa yang kamu pengen dengerin malam hari ini. Ada beberapa yang bergabung, Kak Tri udah masuk ini ya. Terus juga Kak Andar di Purworejo sudah juga masuk di sini. Terus juga halo dari Lia yang udah bergabung juga di WhatsApp yang sama. Nanti kita dengerin ya lagu yang kamu request, dan juga nanti kita bacain lagu yang kamu tunggu, juga kita akan mainkan. Ada juga Alma, selamat malam. Lagunya tadi Lomba Sihir udah ya. Terus juga lagunya Sia, First Fighting a Sandstorm, itu juga udah kita dengerin. Dan aku siapkan lagu selanjutnya, teman berdua. Lagu yang udah ditunggu, wih, lagunya Oasis, Wonderwall. Aduh, lagu lama ya. Kita coba nanti ya, masih layak gak nih dimainkan di segmen Jaga Malam. Karena mungkin nanti kita akan pilih-pilih juga ya. Tapi lagunya enak banget emang. Bingung ya. Anda di Purworejo, lagu apa? Senja di sudut kota. Nanti kita siapin ya. Kita akan cari tahu dulu, dan juga aku akan coba untuk menemani kamu selanjutnya, teman berdua. Ini adalah lagu dari Aneth, bukan mungkin hari ini, esok atau nanti, tapi yang judulnya Sembunyi dari Bumi.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sayurnya asin, pinang ikannya juga asin. Ini sambalnya juga keasinan. Ya ampun, kenapa pada asin semua gini sih?
3: Ih, mungkin lidah kamu tuh yang gak beres. Masakan seenak ini dibilang asin. Takaran garamnya udah pas kok.
4: Mana sini aku cobain makanannya. Asin banget.
2: Bener kan, makanannya keasinan. Bahaya loh buat kesehatan kalau gak bijak garam. Dalam setiap masakan, itu minimal 5 gram per hari udah cukup banget. Masakan kamu juga bakalan tetap enak kok.
4: Kalau gak bijak garam, hati-hati, hipertensi loh.

Satu It's Me, Adele, Elton nomor 2, Someone Like You. Menyapa untuk Andar, tadi udah standby juga Andar ya. Lagunya Senja di Sudut Kota udah kita dengerin tadi. Dari Samuel Cipta sebelum lagunya Adele. Terus juga termasuk lagu yang udah di request sama Lia di Purworejo. Lagunya Nari Basa Lama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Sudah kita dengerin satu-satu lagu yang kamu request sama Pro 2. Dan buat yang pengen request lagunya Indonesia Manca yang medium slow ya beatnya ya. Aku tunggu sampai dengan jam 11 malam nanti. Termasuk lagu yang udah di request tadi ada Revis juga. Yang pengen dengar lagunya Coldplay The Scientist boleh. Nanti kita siapkan untuk menemani kamu selanjutnya teman Pro 2 bersama RRI Pro 2 Jogja. Yang lain masih aku tunggu teman Pro 2 karena aku di sini masih menemani kamu selanjutnya dengan satu hits berikut ini. Ada lagunya Coldplay The Scientist special buat Katri di Pelayan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
0: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

So itu dia jawara kita minggu ini di Chopper 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Chopper 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

Belum lengkap main ke Jogja kalau belum makan gudeg. Ternyata aslinya gudeg bukanlah nama makanan, tapi lebih ke cara atau metode memasak makanan. Kata gudeg berasal dari kata ngudeg yang bermakna mengaduk. Umumnya orang mengenal gudeg sebagai makanan khas Jogja yang terbuat dari nangka muda. Padahal dikutip dari Temu Konco, ada juga gudeg manggar dari bunga kelapa, gudeg telo dari singkong, gudeg dari daun kosambi, dan gudeg salak dari buah salak.

Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Coldplay The Scientist, Basic Camila Cabello, Beautiful. Amankah? Aman kakak. Sudah kita dengerin tadi ya, lagu yang di request di malam hari ini. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Pas jam 10 malam teman Pro 2, pukul 22 waktu Pro 2 FM Jogja. Menemani kamu selanjutnya, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Penasaran, aku pengen buka rri.co.id. Ada berita apa ya malam hari ini ya? Headline-nya, oh ini ya. Ada terkait dengan DPR buka suara soal sekolah negeri yang sepi peminat. Apa nih beritanya? Kita klik teman Pro 2 untuk cari lebih tahu. Informasi dari rri.co.id terkait dengan hal ini. Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani ya, yang meminta pemerintah untuk mengevaluasi fenomena sekolah negeri yang sepi peminat. Karena menurutnya persoalan ini sebelumnya telah menjadi perhatian di Komisi 10 DPR RI. Ia mengatakan Komisi 10 telah meminta penjelasan kepada menteri terkait, di mana pihaknya juga mendorong evaluasi untuk mengetahui penyebab rendahnya jumlah peserta didik di sejumlah sekolah. Evaluasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai faktor, mulai dari lokasi sekolah yang jauh dari pemukiman, kualitas pendidikan, hingga minimnya jumlah calon siswa di wilayah tersebut. Informasi selengkapnya teman Pro bisa update ya melalui rri.co.id.

0: Y'all.
1: Dek, katanya hari ini ada job interview. Kok belum siap-siap?
0: Masih ntar siang, Kak. Jam 1.
1: Berapa orang nih?
0: Iya dong, nama Tin Tong Tong Caca. Seru tahu nanggung tinggal 3 episode lagi.
1: Tak telat lo.
0: Gak bakal. Udah deh, gangguin aja sana.
2: A few moments later.
1: Dek, jadi job interview gak?
0: Iya, jadi.
1: Ini udah jam 1 loh.
0: Hah? Aku baru bilang sih, udah jam 1. Aduh, gimana dong telat deh. Handphone mana handphone? Dompet, telat nih, Kak.
1: Kan, kasihkan drakoran sih.

105,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat malam Sugeng Galuh semuanya. Yang lagi dengerin Pro 2 FM Jogja melalui radio kesayangan kamu, teman Pro 2 ya. Atau juga melalui gadget kamu di streaming rri.co.id atau juga aplikasi RRI Digital yang sudah bisa kamu download secara gratis, teman Pro 2, untuk selalu bisa mengakses siaran Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miara sampai dengan Pulau Roti setiap hari ya. Termasuk malam hari ini di 21 Juli 2026, teman Pro 2, aku akan siapkan lagu yang akan mencoba untuk menemani kamu di malam hari ini di tengah euforia masih dengan kemenangan tim favorit kamu, teman Pro 2, dalam ajang Piala Dunia 2026 yang juga di mana Radio Republik Indonesia menjadi audio terrestrial official ya untuk penyelenggaraan event tersebut. Dan kali ini juga ada beberapa informasi olahraga, teman Pro 2, yang kamu bisa update melalui portal berita resmi kami di rri.co.id terkait dengan fenomena Yamal ya, yang menaklukkan 3 era sepak bola dunia di usia 19 tahun. Ini mencoba menjadi motivasi sendiri untuk para atlet muda khususnya tanah air, teman Pro 2, untuk bisa meraih kemenangan atau juga prestasi bukan hanya di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Kamu bisa update ya info-infonya seputar olahraga khususnya seputar Piala Dunia 2026 melalui rri.co.id. Selanjutnya aku akan menyapa kembali untuk yang udah request lagu Indonesia. Kali ini ada lagu yang udah di request sama dia yang ada di Niti Puran yang pengen dengar lagunya Feby Putri kolaborasi dengan Noh Saleh ya. Oh, Senandung Harapan. Kita siapkan, ini kan intronya. Kita dengerin bareng lagu yang kamu request di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

Indonesia luar biasa bukan hanya karena alamnya yang indah, tapi juga karena keberagaman suku, budaya, dan agama yang kita miliki. Toleransi bukan sekedar kata, tapi sikap nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari hal kecil seperti menghargai perbedaan pendapat, menghormati teman yang berbeda keyakinan, hingga menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Dari perbedaan itulah kita bisa saling belajar dan tumbuh jadi bangsa yang lebih kuat. Bayangkan, kalau kita semua saling menghargai, suasana damai bukan lagi sekedar mimpi, tapi jadi kenyataan. Tebar kebaikan, hargai perbedaan, dan jadi generasi yang menjunjung tinggi toleransi. Bersatu dalam perbedaan untuk Indonesia.

Selamat malam untuk Mas Fuad di sana. Masih bisa request Abi Danar yang judulnya dulu. Masih ada slot 3 lagu ya. Danar yang judulnya dulu. Aku cobakan untuk kita dengerin bareng. Danar Widianto X Factor sudah kita siapin ya. Selamat malam juga untuk, oh makasih banyak sama-sama ya. Kata-kata hari ini ya Kak Abi, boleh. Dari Kak Tri di Pelayan, setiap harapan yang kamu genggam pasti akan menemui halangan. Setiap tujuan yang ingin kau capai pasti akan diuji. Ingatlah, ini hanya berarti perjalanan yang tidak mudah, bukan berarti tidak mungkin tercapai. Jangan biarkan rintangan membuatmu berhenti atau menyerah, karena justru disitulah kekuatanmu diuji dan terbentuk. Teruslah melangkah, berjuang dan percaya pada prosesnya. Semangat terus teman Pro 2, karena hasil yang indah selalu menanti mereka yang tak pernah lelah berusaha dan tetap percaya diri. Wih, keren ya. Ayam kalkun makan ubi, matur nuwun Mas Abi. Sama-sama. Request lagu My Bro, boleh. Siapa ini? Oh, Mas Bayu di Godean. Oke, satu persatu lagunya sebelum aku pamitan aku mainkan ya. Ini dia, menyapa untuk yang ada di Kalimantan, Mas Fuad di sana, yang lagi dengerin kita melalui streaming. Satu YouTube ini, Danar Widianto X Factor, dulu.

Yang minta lagunya Ariana Grande tadi udah kita dengerin ya. Ada siapa tadi yang udah bergabung lumayan lama nih nunggunya? Ada Aziza, sudah kita dengerin lagunya Ariana Grande yang Hate That I Made You Love Me. Jam 11 malam teman Bro 2, saatnya aku harus pamitan. Selain akan ada jazz music yang menemani kamu selanjutnya sampai dengan jam 12 malam nanti. Dari jaga malam jangan galau malam-malam untuk edisi hari ini di hari tanggal 21 Juli 2026 hari Selasa ya teman Bro 2 ya. Aku pamitan ya bersama Bro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Sekali lagi matur nuwun Jogja.

0: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Produe FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: tune on Produwear FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu? Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau.

0: Jazz. Pick up the phone. Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, pernahkah kamu mendengar anafilaksis? Nah, anafilaksis adalah reaksi alergi berat dan dapat berujung pada shock yang dikenal sebagai shock anafilaksis. Shock akibat anafilaksis ini dapat menyebabkan tekanan darah menurun secara drastis, serta penyempitan saluran pernafasan sehingga perlu mendapatkan penanganan dengan cepat. Anafilaksis dapat terjadi dalam hitungan menit pasca penderita terpapar alergen atau penyebab alergi dan dapat kambuh dalam kurun waktu 12 jam. Maka dari itu, kondisi ini membutuhkan pemantauan dokter. Reaksi setiap orang terhadap alergi memang cukup bervariasi. Beberapa orang mungkin mengalami reaksi ringan seperti gatal-gatal, hidung berair atau kondisi ringan lainnya ketika terpapar alergen. Anafilaksis ini merupakan kondisi darurat yang perlu segera mendapatkan penanganan serius. Jika dibiarkan begitu saja, maka dapat berpotensi menyebabkan kondisi yang lebih serius seperti tekanan darah yang tiba-tiba menurun dan berujung hilangnya kesadaran. Anafilaksis juga berpotensi menyebabkan pembengkakan saluran pernafasan sehingga dapat mengancam jiwa apabila tidak ditangani dengan baik.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

teman Pro2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Rabu, tanggal 22 Juli 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avandi Demang, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2 yang jam segini masih sedikit ngantuk. Bukan sedikit sih, Vin, ini sangat ngantuk. Karena mungkin tadi malam tuh begadang, jadi jam segini kayak aduh masih berat banget matanya, padahal harus bangun pagi dan jam kerjanya juga sangat awal sekali. Jadi mau gak mau jam segini sudah mulai harus bangun. Gak apa-apa teman Pro 2, ya pelan-pelan aja ya kan. Pelan-pelan, gak usah buru-buru. Ada aku Vina Mufiana di sini bakal menemani kamu dari kamu masih agak ngantuk-ngantuk sampai nanti bakalan segeran ya kan. Aku temani kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 10 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan hari ini gak hanya Spada aja bakalan jadi teman terbaik kamu. Nanti akan kita awali pagi hari ini dengan nonstop music di Charge Music Pro 2 Jogja dari jam 5 sampai jam 6. Setelah itu akan ada Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang nemenin kamu dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Habis itu akan ada Santai Siang di jam 10 sampai jam 3. Jam 3 sampai jam 7 ada Sore Ceria yang bakalan menemani kamu. Setelah itu ditutup dengan Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, yang nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 24 malam. Pokoknya Pro 2 Jogja bakalan jadi teman terbaik kamu dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam ya. Dan kalau gitu kita akan langsung mengawali pagi hari ini dengan nonstop music di Charge Music Pro 2 Jogja. Nanti Vina bakalan balik lagi nemenin kamu di jam 6 sampai jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kisah Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama di bumi. Malaikat dan iblis adalah dua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan dari cahaya, mereka memiliki sifat taat. Sedangkan iblis diciptakan dari api, mereka memiliki sifat pembangkang. Jauh sebelum manusia diciptakan, iblis telah menempati bumi ini. Mereka membuat keonaran, saling menyakiti dan berselisih. Allah pun mengutus para malaikatnya untuk menghentikan kekacauan itu. Pasukan malaikat bertarung dengan para iblis. Akibatnya, bumi pun mengalami kerusakan. Maka, ketika Allah berfirman ingin menciptakan khalifah pemimpin di bumi, para malaikat pun bertanya,
1: "Untuk apa menciptakan makhluk yang akan merusak bumi?"
0: Namun, Allah lebih tahu dan maha tahu atas segalanya. Allah menciptakan manusia pertama dengan tangannya sendiri. Manusia diciptakan dari segumpal tanah liat. Allah membentuknya dengan sangat sempurna. Setelah tubuh itu selesai dibuat, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Maka, manusia pertama pun lahir. Dialah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan dengan segala kemuliaan dan diberi kedudukan yang mulia pula. Allah memberikan perintah kepada para malaikat dan golongan jin untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sesuai dengan sifatnya, iblis menolak perintah tersebut.
2: "Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."
0: Iblis yang menolak perintah Allah pun mendapat hukuman. Sejak saat itu, iblis diusir dari surga dan dilaknat oleh Allah hingga hari kiamat tiba. Iblis merasa kecewa sekaligus marah. Mereka tidak menyangka akan diusir dari surga untuk selamanya. Maka, para iblis itu bersumpah kepada Allah akan menggoda Nabi Adam dan seluruh anak cucunya untuk berbuat dosa. Nabi Adam adalah manusia pertama dan satu-satunya. Dia tidak memiliki ayah, ibu, ataupun saudara. Dia menghabiskan hari-harinya sendirian. Suatu ketika, Nabi Adam tertidur di bawah sebuah pohon. Saat itulah Allah mengambil satu tulang rusuk sebelah kiri dari Nabi Adam dan mengubahnya menjadi manusia. Ketika membuka mata, Nabi Adam melihat seorang wanita duduk di sampingnya.
3: "Siapakah engkau?"
0: Wanita itu menjawab bahwa dia adalah seorang wanita yang diciptakan untuk menemani Nabi Adam, agar Nabi Adam merasa tenang dan tentram hidup bersamanya. Salah satu malaikat bertanya kepada Nabi Adam,
3: "Siapakah namanya?"
0: Dan Nabi Adam menjawab,
3: "Hawa."
0: Allah menikahkan Nabi Adam dengan Hawa. Mereka pun menjadi sepasang suami istri. Lalu Allah memerintahkan agar Nabi Adam dan Hawa tinggal di surga. Mereka boleh memakan apa saja yang ada di surga. Namun Allah melarang mereka berdua untuk mendekati satu pohon tertentu.
4: "Janganlah kamu dekati pohon ini, atau kamu akan termasuk orang-orang yang zalim."
0: Begitulah firman Allah. Surga adalah tempat yang begitu indah dan luas. Ada sungai dengan air yang sangat jernih. Ada pula sungai dengan air susu, sungai dengan air anggur yang tidak memabukkan, dan sungai dengan air madu yang murni. Sungguh tempat yang luar biasa. Di sanalah Nabi Adam dan Hawa hidup dengan bahagia. Mereka berdua bebas menikmati apa saja yang ada di dalamnya. Kebahagiaan Nabi Adam dan Hawa ini semakin membuat iblis marah. Mereka berusaha mencari cara untuk menggoda agar Nabi Adam dan istrinya melakukan perbuatan dosa. Sayangnya, semua rencana iblis itu gagal.
2: "Adam dan istrinya sungguh taat kepada Allah. Tidak ada cara yang bisa menggoyahkan iman mereka."
0: Waktu terus berlalu dan iblis tidak pernah menyerah. Mereka terus-menerus menggoda Nabi Adam. Hingga suatu saat, iblis menemukan satu cara untuk menjatuhkan Nabi Adam.
2: Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?
0: Iblis mengeluarkan segala macam cara untuk membuat Nabi Adam tergoda. Tapi sayangnya, Nabi Adam tetap teguh.
2: Jika tidak bisa menggoyahkan Adam, maka goyahkanlah Hawa.
0: Gitulah yang dipikir oleh iblis. Maka iblis pun menghasut Hawa, membujuknya untuk merayu Nabi Adam. Sedikit demi sedikit, Hawa mulai percaya pada perkataan iblis. Dia pun membujuk Nabi Adam untuk memetik buah kuldi tersebut. Untuk satu kali itu saja, iman Nabi Adam goyah dan dia setuju untuk memetik buah kuldi tersebut. Nabi Adam dan Hawa mendekati pohon kuldi. Hawa memetik satu buah dan langsung memakannya. Nabi Adam pun memetik satu buah dan ikut memakannya. Sesaat setelah memakan buah itu, aurat Nabi Adam dan Hawa langsung tersingkap. Pakaian mereka menghilang secara tiba-tiba. Nabi Adam dan Hawa begitu terkejut. Mereka berdua merasa malu karena tidak mengenakan pakaian. Nabi Adam dan Hawa lari dari surga untuk mencari tempat bersembunyi. Saat itu, mereka berlindung di balik sebuah pohon. Melihat Nabi Adam lari, Allah berfirman,
4: "Apakah kamu lari dariku, wahai Adam?"
5: "Wahai Tuhanku, aku merasa malu kepadamu karena kesalahan yang telah aku perbuat."
0: Nabi Adam dan Hawa mengakui dosa mereka dan bertaubat demi mendapatkan ampunan dari Allah. Allah menerima taubat Nabi Adam dan Hawa. Namun, karena mereka telah melanggar larangan dan berbuat dosa, mereka pun diturunkan ke bumi. Mereka berdua diturunkan di tempat yang berbeda. Nabi Adam diturunkan di sebuah puncak gunung yang terletak di negara India. Sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah, Arab Saudi, tempat yang terpisah sangat jauh. Nabi Adam dan Hawa adalah satu-satunya manusia di bumi, dan kini mereka terpisah. Selama ratusan tahun, mereka berdua saling mencari satu sama lain. Terpisah jarak yang sangat jauh dalam waktu yang lama membuat keduanya merasa sedih. Nabi Adam terus-menerus berdoa kepada Allah agar dipertemukan kembali dengan istrinya. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Adam. Setelah 200 tahun berlalu, Nabi Adam bertemu kembali dengan Hawa di sebuah bukit bernama Jabal Rahmah. Sejak saat itu, Nabi Adam dan Hawa membangun kehidupan di bumi ini. Nabi Adam menanam 7 butir biji gandum yang dibawa dari surga. Setiap biji yang ditanam tumbuh menjadi 100.000 biji. Subhanallah, sungguh banyak sekali. Nabi Adam dan Hawa belajar bercocok tanam. Mereka merawat gandum-gandum itu dengan baik, kemudian memanennya. Selanjutnya, gandum itu ditumbuk dan digiling menjadi tepung. Dari tepung itu, mereka belajar untuk membuat roti. Setelah berusaha dengan keras, akhirnya roti itu bisa dimakan. Alhamdulillah, Nabi Adam dan Hawa pun mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian pertama yang dikenakan oleh Nabi Adam dan Hawa terbuat dari bulu domba. Untuk membuat satu baju, mereka harus menyembelih domba-domba, kemudian mengolah kulitnya menjadi selembar baju. Nabi Adam dikaruniai akal dan pengetahuan yang luas, sehingga membuatnya mampu bertahan di bumi ini. Sedikit demi sedikit, kehidupan di bumi mulai terbentuk. Nabi Adam dan Hawa memiliki 40 anak. Setiap kali Hawa mengandung, selalu lahir 2 anak kembar, lelaki dan perempuan. Ketika anak-anak mereka telah dewasa, Allah memerintahkan untuk menikahkan mereka. Anak cucu Nabi Adam terus bertambah. Satu persatu mulai membentuk keluarga sendiri-sendiri. Ada pula yang pergi untuk membangun negeri sendiri, hingga akhirnya tersebar ke seluruh penjuru bumi. Apakah kamu tahu? 1. Usia Nabi Adam adalah 1000 tahun. Namun, berdasarkan riwayat, Nabi Adam memberikan 60 tahun umurnya kepada Nabi Daud alaihissalam. 2. Tubuh Nabi Adam sangat tinggi, diperkirakan mencapai 60 hasta atau sekitar 30 meter. Subhanallah, tingginya seperti gedung lantai 6. 3. Hari Jumat adalah hari paling istimewa, karena pada hari itulah Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari Jumat pula, Nabi Adam diturunkan ke bumi. Dan pada hari Jumat pula, Nabi Adam wafat.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang baku ini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the do do do tarat tarat tarat tarat ay ay. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih. Antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

0: Waktu Info Pro 2, Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Vina Muviana.
1: Info Pro 2.
0: Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan kebijakan bebas visa bagi warga negara Belarusia mulai 9 Juli 2026. Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Roman Romanowski, mengatakan kebijakan bebas visa menjadi langkah penting yang membuat hubungan Indonesia dan Belarusia semakin dekat, baik dalam bidang ekonomi maupun hubungan antar masyarakat. Selain kemudahan perjalanan, Romanowski berharap kedua negara pada masa mendatang dapat membuka penerbangan langsung. Kementerian Sosial kembali menyalurkan bantuan pasca bencana kepada masyarakat Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Penyaluran dilakukan secara bertahap berdasarkan data yang telah diverifikasi dan divalidasi sesuai mekanisme pemerintah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bantuan pasca bencana di Aceh Utara dan sejumlah daerah lain di Pulau Sumatera akan terus disalurkan secara bertahap. Bantuan yang belum tersalurkan saat ini masih dalam proses sesuai ketentuan yang berlaku. Sertifikat halal akan diwajibkan pada bulan Oktober 2026. Majelis Ulama Indonesia menegaskan sertifikasi ini merupakan bentuk perlindungan konsumen. Manajer Sertifikasi dan Kontrol Kualitas Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis MUI Daerah Istimewa Yogyakarta, Afiria, mengatakan untuk mendapatkan sertifikasi halal wajib untuk mempunyai nomor induk berusaha guna memperjelas kepemilikan dari usaha tersebut. Selain kepemilikan, usaha komposisi produk menjadi salah satu komponen terpenting dalam proses sertifikasi halal. Komposisi meliputi bahan yang digunakan hingga dari mana bahan tersebut berasal.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Vina Mufiana sudah siap buat menemani kamu pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti jam 10 pagi.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

0: say.
1: Hati-hati di jalan ya buat kamu teman Pro 2 yang sudah memulai perjalanannya pagi hari ini. Walaupun ngerasa kok hari ini Jogja agak sedikit mendung ya. Iya, jujur waktu tadi aku berangkat ke studio Pro 2 Jogja juga ngerasa nih kayaknya hari ini Jogja agak mendung teman Pro 2. Kemarin tuh kayaknya juga ada beberapa tempat hujan deh. Karena waktu aku pulang ke rumah tuh adik aku ya, dia pulang-pulang pakai jas hujan teman Pro 2. Apakah kemarau-nya beralih dengan musim hujan? Gak tahu juga sih. Tapi kalau saya kamu pengen tahu gimana cuaca di Yogyakarta hari ini, nanti jam 7.30 pagi aku bakalan updatein deh informasi perakhiran cuaca buat kamu ya. Dan juga pagi hari ini di Spada selama pagi teman Pro 2, aku juga bakalan update informasi olahraga buat teman Pro 2 ya. Apalagi buat kamu yang menantikan kira-kira ada gebrakan apa lagi ya di Piala Dunia 2030 nanti. Ya walaupun masih 4 tahun lagi teman Pro 2, cuma kabar-kabar selentingannya udah mulai banyak nih. Karena salah satu yang jadi pembicaraan itu adalah bertambahnya 64 tim teman Pro 2 ya, untuk mereka yang mau ikutan Piala Dunia 2030 teman Pro 2 ya. Jadi kurang lebih ada 64 tim. Tapi nanti detailnya bakalan aku kasih ya habis ini nanti di Super Sport Review, oke? Anyway, kalau pagi ini kamu pengen dengerin lagi favorit kamu di Pro 2 Jogja, kasih tau ke Vina teman Pro 2 kamu mau dengerin lagu apa ya. Lagu mancanegara boleh, Indonesia juga boleh, buat nemenin kamu yang lagi on the way ataupun yang jam segini masih siap-siap, karena memang harus sampai tujuannya nggak terlalu pagi, jadi masih chill aja ya kan. Jadi ya udah, kasih tau ke Vina kamu pengen dengerin lagu apa teman Pro 2, oke? Okay? Bisa WhatsApp ya ke 0811-251-1025 atau kamu bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Habis ini aku bakalan update info detail seputar Piala Dunia 2030 teman Pro 2 yang bakalan diikuti 64 tim. Habis ini ya di Super Sport Review di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Timnas Indonesia patut mewaspadai Kamboja sebagai lawan perdana dalam Piala AFF 2026. Pada fase grup Piala AFF 2026, Indonesia bersaing dengan Vietnam, Singapura, Timor Leste, dan Kamboja. Di antara 4 negara tersebut, Kamboja yang akan menjadi lawan pertama Indonesia di Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Gelora Pekansari, Senin 27 Juli pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah melawan Kamboja, Timnas Indonesia secara beruntun akan menghadapi Timor Leste, Vietnam, dan Singapura. Laga melawan Vietnam juga bakal digelar di Stadion Pekansari. Presiden Konfederasi Sepak Bola Amerika Serikat Alejandro Dominguez mengatakan bahwa Piala Dunia 2030 akan diikuti oleh 64 tim. Hal itu diungkapkan Dominguez melalui unggahan di akun X miliknya. Penambahan tim peserta ini sebagai bagian dari perayaan 100 tahun berlangsungnya Piala Dunia yang pertama kali digelar tahun 1930. Berdasarkan draft jadwal yang diajukan FIFA, pertandingan khusus peringatan 100 tahun akan digelar di Uruguay, Argentina, dan Paraguay pada 8 dan 9 Juni 2030. Setelah itu, laga pembuka utama di negara tuan rumah inti, yaitu Maroko, Portugal, dan Spanyol, akan berlangsung pada 13 dan 14 Juni 2030. Serta partai final dijadwalkan bakal dilangsungkan pada 21 Juli 2030. Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSIM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam 2 hari kemarin, tim berjuluk Laskar Mataram langsung menggenjot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun pusat kebugaran. Ketika ditanya soal laga uji coba pramusim, pelatih kepala PSIM Juan Paul Van Gastel mengungkapkan dirinya sudah meminta kepada manajemen untuk mengagendakan sejumlah pertandingan persahabatan. Apalagi, sejumlah klub Super League juga menjalani pemusatan latihan di daerah istimewa Yogyakarta.
2: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

gabung pagi hari ini. Aku mau coba sapa dulu deh Ade Bayu di Godean yang pagi ini udah langsung on the way ke Solo. Hati-hati di jalan ya Bayu. Semoga perjalanan kamu lancar walaupun pagi ini harus langsung memandang matahari terbit ya kan. Karena kan kalau ke Solo kita kan ke arah timur ya, which is kita akan memandangi matahari terus teman Pro 2, dan semoga silaunya ini selaras sama silaunya kehidupan kamu yang makin apik tahun ini ya, amin. Tadi pengen diputerin lagunya Indahku sama dia yang malu-malu udah aku puterin, Justin Timberlake-nya juga udah, Justin Bieber juga udah. Thank you Bayu udah ikutan gabung. Pokoknya hati-hati di jalan, jangan lupa serabinya ya. Habis itu ada Tri yang udah ikutan gabung juga. Hai, selamat pagi Tri. Pengen diputerin lagunya Pink yang Try. Makasih Mbak Vina, semoga sehat selalu, bahagia selalu, amin. Kamu juga ya, sehat selalu, bahagia selalu, walaupun rutinitasnya gitu-gitu terus ya. Aku juga kok. Ada Teo di Magelang yang pengen diputerin lagunya Eat Guitar satu-satu. Oke, nanti aku puterin lagunya buat Teo ya. Makasih banyak buat teman Pro 2 yang udah gabung pagi ini ya. Kamu boleh kasih tau ke Vina dari sekarang mau dengerin lagu apa. Bebas, nanti aku yang putarkan lagunya buat kamu ya. Tinggal WhatsApp aja ke 0811-251-1025 ya. Dan siap-siap juga nih buat kamu teman Pro 2 yang dari kemarin udah berulang kali nontonin trailer resminya film Avenger Doomsday teman Pro 2. Dan ini tuh jadi salah satu film yang akan bikin kamu gak siap untuk ketemu sama bulan Desember kayaknya ya kan. Atau malah kayak boleh gak bulan Desembernya dicepetin aja. Karena kalau kamu udah nonton trailernya teman Pro 2, di cuplikan itu ada Robert Downey Jr. yang dikonfirmasi bakalan tampil sebagai karakter Dr. Doom yang akan kembali menjadi ancaman utama buat gabungan tim Avengers, X-Men, dan juga Fantastic Four teman Pro 2. Dan selain ngeliatin cuplikan duel antara Thor dan juga Dr. Doom teman Pro 2, trailer ini juga kayak nampilin momen reunian antara Thor dan juga Steve Rogers yang untuk pertama kali sejak Avengers Endgame teman Pro 2. Dan film ini diproduksi di bawah arahan sutradara Russo Brothers, dan Avengers Doms ini dijadwalkan bakalan tayang nanti di bioskop tanggal 18 Desember 2026 teman Pro 2. Kalau kata orang sih trailernya udah epic banget teman Pro 2. Biasanya kalau trailernya udah epic, kemungkinan besar filmnya juga epic teman Pro 2. Jadi tungguin aja, filmnya bakalan rilis nanti tanggal 18 Desember 2026.